0: selamat pagi dan suara pandangan sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar saling karena kari perang PRRI pada untuk hari kini ko Senin 21 September 2026. Masamu Ambo Amna Ulfa Kapsani. Dusana pandangan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan pelaksanaan modifikasi cuaca ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, yakni sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak kabut asap dan menyelimuti sebagian wilayah di daerah ko. Gubernur Sumbar Mayadi menyebutkan kabut asap yang terjadi di Sumatera Barat sebagian besar dipengaruhi asap kebakaran dari Jambi, Riau, Jawa, Sumatera Selatan. Menurutnya penanganan sumber kebakaran tetap menjadi langkah utama dalam mengatasi kabut asap. Sementara modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kabut asap di Sumatera Barat.
1: Termasuk juga penyampaian surat yang kita sampaikan ke BNPB ya untuk juga melakukan modifikasi. Ya bagaimana apa yang kita buat kami edaran-edaran itu ya protokol. Kolernya ini yang tentu harus menjadi perhatian tentunya sehingga ini tidak akan berdampak secara serius kepada kita.
0: Gubernur Sumatera Barat Mayadi menyebutkan kabut asap yang terjadi alami dampak beragam sektor mulai dari pendidikan, ekonomi sampai kehidupan sosial masyarakat. Sebagian pemerintah Kabupaten Jogkota di Sumatera Barat telah membuat kebijakan sesuai kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing. Kabut asap nan menyelimuti Kota Padang magia dampak ke kesehatan untuk masyarakat. Dinas Kesehatan mencatat adanya peningkatan pasien jo gejala ISPA di berbagai puskesmas dalam seminggu terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Dr. Sri Kurniayati mengatakan berdasarkan pemetaan Dinas Kesehatan Kota Padang tarado 24 puskesmas nan tersebar di sabalai kecamatan atau rata kunjungan pasien mencapai 2.400 orang setiap harinya. Dari jumlah tasabui, hampir separuhnya merupakan pasien jo gejala ISPA.
2: 2.000 lebih, 2.400 kunjungan setiap harinya, bahwa itu hampir setengah 1.200 itu kunjungan ISPA. Kita tarik data semua usia.
0: Sri Kurnia menegaskan tren lonjakan kasus ko terjadi di sado kelompok umur, mulai dari anak-anak hingga lansia. Kondisi udara nan masih bakabui masih berpotensi mendorong menambahnya jumlah penderita kalau paparan asap indak berkurang. Pemerintah Kota Padang menyalurkan bantuan sarana penangkapan ikan untuk nelayan yang terdampak bencana bulan November 2025 lalu. Sekretaris Dinas Perikanan Jopangan Kota Padang M. Dwi Ricci mengatakan bantuan diserahkan di lapangan voli Universitas Bung Hatta, Ulak Karang, dalam minggu kapatang. Dewi Ricci menyebutkan bantuan yang diagia terdiri dari 9 balai unit perahu fiber, 9 balai unit mesin tempel berkapasitas 5 balai PK, jo 724 unit jaring penangkapan ikan. Bantuan tersebut disalurkan untuk nelayan dari empat kelurahan di Kecamatan Padang Utara.
3: Penyerahan bantuan dari pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perikanan Pangan berupa perahu fiber sebanyak 19 unit dan juga mesin tempel sebanyak 19 unit dan juga jaring sebanyak 724 unit. Ini merupakan program unggulan Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota Padang laksanakan terkait dengan pasca bencana F3P. Dan juga melalui program unggulan Padang Melayani. Bantuan ini untuk dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga kepada seluruh nelayan dapat memberikan keringanan untuk melaksanakan kegiatan nelayan.
0: Sekretaris Dinas Perikanan Jopangan Kota Padang M. Dwi Ricci menambahkan, bantuan 7 masuk dalam program Padang Melayani. Beliau meminta kelompok penerima dapat memanfaatkan bantuan secara optimal untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan dana hibah sebanyak 6,3 miliar rupiah untuk kontingen olahraga Padang Pariaman dan kabupaten yang diajang pakan olahraga provinsi atau Porprov Sumbar ke-6 Balai. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menegaskan dukungan anggaran dan kadang harus dibayar lunas jauh prestasi. Kalau sebelumnya kontingen Padang Pariaman harus puih di posisi juara umum K2, tahun ko kontingen ditargetkan dapat mendongkrak Sarato Marabui gelar juara umum. Dijalankan anggaran ko merupakan dan paling tinggi K2 di Sumatera Barat sesudah Kota Padang dan dipastikan cair tanpa ada potongan sasen pun.
4: Kunci dari kemenangan ini bukan ada sama bapak-bapak, tetapi ada sama atletnya. Untuk itu saya minta ya jaga kekompakan, jaga perasaan atlet. Bikin tenang itu atlet, bikin gembira itu atlet, bikin percaya diri itu atlet. Jangan sampai atlet ketika dia mau akan bertanding perasaannya tidak.
0: Sementara itu Ketua KONI Padang Pariaman Asmadi menyambutkan. Maksud kami Ketua KONI Padang Pariaman Asmadi menyambut baik dukungan penuh dari pemerintah daerah DPRD Jote APD. Pihaknya memastikan kasado persiapan menuju Porprov dan dicadokan balangsuang dari 2 hingga sampai balik Oktober 2026 berjalan lancar. Serta kepastian pencairan anggaran paling lambe 30 September 2026. Usaha pandangan sakit dulu kamba marito pagi hari kini ke bisa kita basuh balik joka bana lain pulau pada waktu nan samo. Ambo nan membawakan kamba Amna Ulfa Kesali. Mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
5: Kato surang dibulati. Nan bana kato saio. Kok singke uleh mauleh. Sentiang bilai mambilai. Sakitu dulu kamba salingkan nagari hari kini. Bisua basomo malia jokaba nan lain pun.

0: dah pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia.
2: Oh, you, Pia. Apa mak baru nama lupa kau, ha? Kawanan nama bisuat di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi Makkah money changer, wak, yo.
1: Manga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo di upiak, mak. Adik capek banget, mak. Manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bagai, ya, mak. Dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggak sama tuang murang, Pia.
2: Awak orang Indonesia. Tuh bangga awak juru piak. Kalau ndak awak nan bangga juru piah kok gak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan. Jamba berarti dulang berisi nasi lauk pauk yang tersusun. Makan bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama dan dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam, upacara adat, dan pertemuan penting lainnya. Tradisi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keramahan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Prosesi makan bajamba diawali dan diakhiri dengan rangkaian petatah petiti yang dibacakan oleh Niniak Mama atau tokoh adat. Makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Sumatera Barat serta bermacam-macam snack tradisional lainnya seperti rendang, gulai itik, gulai sayur nangka, atau gulai rebung. Untuk makanan ringannya seperti paniaram, gelamai, kue loyang, dan lape. Dalam makan bajamba, ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu duduk harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Kemudian, saat mulai dan berhenti makan harus bersama-sama.
4: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
5: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
5: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
4: Hah?
5: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
6: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mampir piti? Kapai beli baju,
1: wah. Ih, mangaro panek-panek kabang tuh, Yan.
0: Hah?
1: Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Atuh?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu mai.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh, Dian.
0: Ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Christine, sahabatnya Putu.
1: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Keempat, RRI Padang.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusantara Pandangan, berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Kodenal Duo menanam 2.350 bibit mangrove di Nagari Sungai Pinang, Kabupaten Pasisir Selatan. Penanaman KO menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI dan berlangsung hari Minggu Kapatang. Komandan Kodenal Duo Laksamana Mudo TNI Sarimpun dan Tanjung mengatakan penanaman mangrove dilaksanakan bersamaan juga kegiatan bakti kesehatan. Dan kegiatan kota masuk dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-81 TNI. Bakti kesehatan TNI menyasar sekitar 300 warga, pelaksanaan kesehatan dan diagia mencakup pemeriksaan kesehatan umum, mata, gigi, telinga, kemudian hidung dan tenggorokan. Usai bakti kesehatan dilanjutkan jo pembagian sembako gratis kepada warga setampe. Kemudian pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Pasisir Selatan Risnadi Ibrahim mengapresiasi TNI yang memilih Pasisir Selatan sebagai lokasi penyelenggaraan program rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 TNI. Dan Risnadi mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan pasisir, tidak hanya mengandalkan pemerintah. Beliau mengatakan penanaman mangrove dan tacaliak sederhana punya dampak besar untuk mitigasi bencana.

Nusantara Padang pemilihan bintang radio Indonesia dan diselenggarakan Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI Padang resmi ditutup kapatang. Untuk pemenang terbaik satu kategori putra dan putri utusan RRI Padang siap bersaing pada kompetisi bintang radio tingkat koordinator wilayah Korwil 5 Males secara daring. Penyerahan hadiah tasabuh menjadi penanda berlanjutnya perjuangan pemenang terbaik satu pada kompetisi bintang radio 2026 tingkat Korwil 5 Males. Pada kategori putra, juara pertama diraih Rafa Alfata disusul Atarik Argani pada posisi kedua dan Rahadi Algamar juara ketiga. Sementara kategori putri menampilkan Aca Clarissa sebagai juara pertama, Trisna Melsia juara kedua dan Rahel Razwa juara ketiga. Ketua Panitia RRI Fest Asman Afandi mengatakan, Rafa Alfata dan Aca Clarissa sebagai juara pertama kategori putra dan putri akan melanjutkan kompetisi pada tingkat Korwil 5 Balai. Pada tahapan tasabuhi kaduonyo kan bersaing dengan perwakilan bintang radio dari RRI Pekanbaru, Bukit Tinggi, Tanjung Pinang, dan Batam. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Solok memastikan persiapan kontingen untuk madoi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 tarui dimatangkan. Porprov dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 4 bulan Oktober 2026. Wakil Bupati Solo Chandra mengatakan pemerintah daerah bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Solo masih menunggu sejumlah data pendukung terkait persiapan keberangkatan kontingen. Menurutnya pemerintah daerah juga tengah menunggu dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta dana perubahan APBD untuk menunjang kebutuhan kontingen selama pelaksanaan Porprov. Chandra menyebutkan Kabupaten Solo akan mengirimkan atlet dan ofisial jumlah keseluruhan mencapai 400 balai urang. Seluruh persiapan tasabuhi tarui dilakukan supaya kontingen dapat mengikuti seluruh rangkaian pertandingan secara baik.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat suatu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
1: Bu, bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
2: Saya kan cuma sebentar, Mas.
1: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming.

Siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Menerapkan pola makan sehat memang kebiasaan yang baik. Namun, terkadang kebiasaan ini dilakukan terlalu berlebihan hingga menimbulkan gangguan mental ortoreksia. Penderita gangguan ortoreksia tidak lagi berfokus pada pola diet sehatnya ataupun penurunan berat badan, tetapi pada jenis makanan yang dikonsumsinya. Mereka cenderung terobsesi pada kualitas makanan yang dikonsumsi dan menjauhi jenis makanan tertentu. Selain itu, penderita ortoreksia memiliki pola makan yang terbilang kaku yang berdampak pada kehidupan sosialnya. Mereka jadi sering mengisolasi diri dari acara makan keluarga atau dengan teman-teman karena takut tidak bisa mengatur jenis makanan yang dikonsumsinya. Secara psikologis, gangguan ini bisa menimbulkan stres yang berlebihan dan juga akan berdampak secara fisik karena memicu malnutrisi.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
0: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Minang merupakan salah satu bahasa dari rumpun bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibu, khususnya di Sumatera Barat. Sebagian pakar bahasa menganggap bahasa Minangkabau sebagai salah satu dialek Melayu karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tutur di dalamnya. Secara historis, daerah sebar tutur bahasa Minangkabau meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Batas-batasnya biasanya dinyatakan dalam ungkapan Minang dari Sikilang Ayebangi hingga Tarata Aye Hitam, dari Durian di Takuk Rajo hingga Ayebabalia Mudia. Sikilang Ayebangi adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, perbatasan dengan Natal Sumatera Barat. Tarata Aye Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian di Takuk Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo, Jambi. Dan yang terakhir, Sialang Balantak Basi dari wilayah di Rantau Baringin, Kabupaten Kampariang.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Suara Padang, baru kita ke informasi dari RRI. Masih dari rri.co.id. SMA Negeri 1 Sumatera Barat kembali mencatat prestasi di tingkat nasional dengan meraih CIE medali ameh dan CIE medali perunggu pada Olimpiade Sains Nasional OSN 2026. Selain dua medali tasabui, dua siswa lainnya berhasil menembus babak final pada kompetisi Sains Nasional digelar di Malang, Jawa Timur. Medali ameh diraih Biantara Arkana Nadi pada bidang kebumian sekaligus menjadi capaian tertinggi siswa SMA Negeri 1 Sumbar pada OSN 2026. Sementara medali perunggu dipersembahkan Rahman Tafarli dari bidang astronomi. Dan hasil tasabih diumumkan pada Sabtu malam dalam rangkaian OSN dan berlangsung sampai hingga 20 September 2026 di Malang, Jawa Timur. Prestasi itu menambah catatan SMA Negeri 1 Sumbar dalam kompetisi sains tingkat nasional. Selain duo peraih medali, SMA Negeri 1 Sumbar juga mengirimkan dua siswa yang berhasil mencapai babak final. Keduanya yakni Faris Averus Iskandar sebagai finalis bidang biologi dan Jo Said Skousali Kautsar sebagai finalis bidang astronomi. Keberhasilan itu mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Padang Panjang yang menilai prestasi siswa SMA Negeri 1 Sumbar turut mampakwe citra daerah sebagai kota pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Padang Panjang Nasrul menyampaikan capaian itu menjadi bukti bahasanya siswa dari daerah mampu bersaing dalam kompetisi akademik tingkat nasional. Kepala SMA Negeri 1 Sumbar Suryaneti mengatakan capaian tasabui menunjukkan kemampuan dan daya saing siswa Sumbar dalam kompetisi sains tingkat nasional. Menurutnya prestasi itu sekaligus menjadi momentum untuk tari memperkuat tradisi akademik dan juga pembinaan talenta muda di berbagai bidang sains.

suka Anda. Warna makanan bisa jadi faktor penting penentu selera makan dan daya tarik suatu makanan. Melansir dari laman Klik Dokter, seorang pakar makanan dari International Food Strategist mengemukakan bahwa warna-warna hangat pada makanan seperti hijau, kuning, merah, dan orange adalah warna-warna penggugah selera makan. Warna ini juga diketahui dapat meningkatkan kecepatan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Ada pula warna coklat ataupun putih juga memiliki efek yang sama. Sementara itu warna biru jarang direkomendasikan karena cenderung membuat rileks dan mengantuk. Bahkan warna biru, ungu, dan hitam dianggap warna yang berbahaya. Para peneliti menyetujui bahwa warna-warna ini akan menurunkan nafsu makan kecuali pada sebagian jenis makanan seperti buah dan sayur.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nginep dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Nginep dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pesona Padagal, pemerintah pusat alokasikan anggaran sebesar 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solo. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan mulai November 2026 mendatang. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosyadi mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Jalan Daerah. Beliau menyebutkan anggaran di Mukasui digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solo tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andri menjalankan tahap pertama pembangunan jalan mencakup satu jalur sepanjang 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang. Beliau mengatakan pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan supaya dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027. Informasi selanjutnya, Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Memprano mengapresiasi tingginya gelombang partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI Fun Run 2026 dan digelar serentak di seluruh Indonesia Kepatan. Tidak kurang dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa berbaur tanpa sekat, bersama para prajurit. Saat bendera STAN dikibarkan, warna-warni jersey cerah bergerak menelusuri rute jalanan Kota Padang. Langkah kaki Jo Karinget dan menetes, serta ketukan semangat antar peserta dan saling menyemangati sepanjang lintasan menuju garis finish mempercayakan potret kebersamaan dan begitu harmonis. Kepada RRI dan Rem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbrano menyampaikan bahasanya tak kuasa menyembunyikan rasa bangga menjalik tingginya partisipasi warga pada rangkaian peringatan HUT TNI ke-81. Menurut Brigjen TNI Aji Mimbarno, antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi pada ajang TNI Fun Run sangat luar biasa. Tidak sekedar ajang olahraga, tapi juga bantuan kontribusi dan partisipasi nyato dan mempercayakan betapa kuatnya kebersamaan sarato kemanunggalan antara TNI dan rakyat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Satu kebanggaan bagi Indonesia, karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik, karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia, yang beroperasi lebih dari satu abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batubara.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan asalnya dan berikut daerah perantauan Minangkabau. Berdasarkan historis, budaya Minangkabau berasal dari Luha Nan Tigo, yaitu Luha Tanah Data, Luha Agam, dan Luha Limopulah, atau Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten 50 Kota sekarang. Kemudian menyebar ke wilayah rantau Minangkabau di sisi barat, timur, utara, dan selatan dari Luha Nan Tigo. Budaya ini merupakan salah satu kebudayaan besar di Nusantara yang sangat

0: menonjol dan berpengaruh yang hingga saat ini masih eksis baik di Sumatera Barat sebagai pusat kebudayaan maupun di wilayah rantaunya. Sebagai sebuah kebudayaan besar, Minangkabau didukung oleh piranti-piranti kebudayaan dalam berbagai aspek kehidupan yang diciptakan oleh leluhurnya. Dan salah satunya adalah bagaimana orang Minang menyampaikan tata nilai kehidupan dan juga pesan-pesan moral kepada anak kemenakannya melalui ungkapan-ungkapan adat yang dikenal dengan petatah petitih. Salah satu petatah petitih itu seperti yang dibawakan oleh salah seorang nenek mama atau pemimpin kaum berikut ini.
1: Di balun sabalun kuku di kambang saleba alam, alam takambang jadi guru, bumi jalani ado di dalam. Tuah cilaku nang taluki, dicaliak jomato batin, diambiak kauji paham, sinan kasayak maknanya. Maku bakatolah urang bijak, kagaran buah tetuanya. Ado ampe suruh ampe tagahnya. Dan pertama, iduilah barumpun awa, janji contoh sipai tibaro. Dan kedua, tiru baringin tangah padang, jauhkan iduik bak yambang. Dan ketiga, simakkan anau dalarimbo, tantangkan jadi bio-bio. Dan keampe, jadilah ibarat paku, usah saruman jebin lalu.
0: Dalam petatah petitih ini disampaikan bahwa sebagai anak Minangkabau harus menjadi empat hal dan meninggalkan empat hal pula. Pertama, hiduplah seperti rumpun aur, jangan seperti pohon tibarau. Kedua, contohlah batang beringin, jangan hidup seperti kiambang. Ketiga, jadilah seperti enau, jangan seperti bio-bio. Dan yang terakhir, jadilah ibarat pakis, jangan seperti binalu. Secara lebih dalam, pengertian petatah petitih itu dijelaskan oleh Dr. Hasanuddin MSI, dosen sastra Minang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.
2: Bahwa petatah petitih, bukan pepatah, petatah petitih. Lalu apa maknanya? Asal katanya adalah tatah dan titih. Nah, tatah itu kata-kata yang biasa digunakan ketika orang mengajari anak, kanak-kanak atau bayi yang baru mulai melangkah. Tadi ditatah sehingga dia mulai berani melangkahkan kaki, belajar berjalan, lalu dituntun sehingga tidak terjatuh, tidak ada risiko cedera dan lain-lain. Ya, oleh karena itu dia ditatah. Artinya orang yang baru, cikal manusia yang baru melangkah, beranjak, menapaki kehidupannya ditatah dengan ini ajaran tertentu. Kemudian titih apa? Titih itu biasanya adalah kata yang digunakan untuk jembatan kecil yang berisiko sesungguhnya. Kalau dikatakan jembatan sulit juga ya, tetapi yang pasti adalah semacam ada batang dari papan, atau yang paling kita kenal adalah ada titian serambut di belah tujuh. Itu kan sangat halus, serambut saja sudah halus ya, lalu di belah tujuh lagi, itulah titian, titih. Jadi adalah wadah untuk memfasilitasi orang bisa berjalan tetapi dengan sangat hati-hati. Artinya ketika salah melangkah, terpleset sedikit, dia akan jatuh. Dan itu berisiko. Oleh karena itu, petatah petitih adalah nilai-nilai yang diajarkan kepada anak-anak, generasi. Jadi artinya apa? Memang petatah petitih dari sisi makna konsep dasarnya itu adalah bahwa memang ditujukan untuk menatah dan menjadi titian bagi anak-anak masyarakat atau generasi yang akan melanjutkan kehidupan dalam sebuah masyarakat Minangkabau.
0: Sebagai tuntunan dan acuan tata kehidupan masyarakat, baik untuk kehidupan pribadi, berkeluarga, berkaum, bermasyarakat, dan kehidupan yang lebih luas, petatah petitih dibuat oleh leluhur nenek mama orang Minang bukanlah merujuk kepada asumsi, intuisi, bahkan angan-angan mereka. Akan tetapi, petatah petitih itu lahir sebagai pemahaman dan penghayatan mereka terhadap tata kehidupan di alam semesta. Karena memang filosofi utama Minangkabau itu adalah alam takambang jadi guru. Hal ini terungkap dari penjelasan salah seorang budayawan Sumatera Barat, Mak Kari.
3: Orang Minang sebelum masuknya Islam, belum menjadikan Islam sebagai sumber rujukan daripada adat, syara. Berarti sudah membaca ayat, ayat kauniyah, dinamakan alam.
4: Alam itu adalah kumpulan tanda-tanda dalam bahasa Arabnya. Tanda ini kan ayat. Nah, semua kebudayaan sebelum adanya

0: agama sebelum adanya pendidikan formal sudah mempunyai bawaan yang pada sifatnya adalah makrokosmos dari keesaan Allah. Berarti itu sudah lahir sebelum adanya agama, sebelum adanya kebiasaan-kebiasaan kelompok. Jadi pada diri manusia itu sudah ada sebetulnya nilai-nilai yang dibawa. Nah, nilai-nilai itu menyesuaikan dengan di mana dia hidup. Itulah alam. Orang Minang mengatakan alam tak kambang jadi guru. Alam, alam gaib, alam nyata. Secara kosmologi ada alam mikro, makro, dan meta kosmos itu. Nah, alam ini tidak hanya jadi rujukan bagi orang Minang, tetapi juga menjadi bagian keeksistensi.
1: Karena hukum alam itu adalah sesuatu yang bersifat logis dan petatah petiti merujuk kepada alam, maka petatah petiti itu juga memenuhi sebagian besar persyaratan ilmiah, yaitu logis dan empirik, serta berlaku umum. Maka dapat dikatakan petatah petiti Minangkabau itu adalah suatu ajaran yang ilmiah. Karena itu, petatah petiti tidak saja dipakai pada saat, tempat, serta event tertentu saja, melainkan berlaku untuk semua orang, khususnya orang Minang, untuk membentuk karakternya dengan pendidikan melalui petatah petiti itu. Seperti yang dilanjutkan oleh Mak Kari berikut ini.
0: Kalau dia mengandung nilai-nilai pembelajaran, pendidikan, dia tidak diciptakan khusus untuk hanya pada tuturan adat saja. Pidato adat misalnya Pasambahan, hanya pada sastra lisan, pantun-pantun di dalam saluang rabab saja. Tidak, dia sudah menjadi pakaian.
1: Sayangnya, seiring berjalannya waktu, para penutur petatah petiti itu semakin berkurang dan terjadinya perubahan yang sangat pesat dalam kebudayaan, terutama gaya hidup manusia di hampir semua belahan dunia yang juga berimbas pada pola dan budaya kehidupan orang Indonesia. Tidak terkecuali orang Minangkabau, maka petatah petiti semakin lama dirasakan juga semakin jarang disampaikan, kecuali pada acara dan upacara adat, membuat generasi milenial Minangkabau hari ini telah merasa asing dengan petatah petiti itu. Untuk itu, sangat diperlukan langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan eksistensi petatah petiti tersebut yang sesungguhnya sesuatu mutiara yang telah membentuk tokoh-tokoh besar dari Minangkabau di masa lalu. Langkah-langkah itu meliputi rekonstruksi, refungsionalisasi, dan revitalisasi, seperti yang disampaikan Dr. Hasanuddin berikut ini.
2: Sangat bisa kita lakukan pencerahan kembali, revitalisasi, dan sebagainya. Jadi tentu saja langkah-langkahnya adalah, pertama kita rekonstruksi. Jadi kalau selama ini banyak pepatah petiti yang sudah hilang dari peredaran, ya melalui penelitian-penelitian kita kumpulkan, kita deskripsikan apa bentuknya, kemudian seperti apa maknanya, dan apa nilai di dalamnya, itu jadi sebuah materi yang tertulis jadinya gitu ya. Refungsionalisasi, difungsi kan kembali dalam kehidupan itu, dan dia menjadi revitalisasi.
1: Dengan demikian, diharapkan petatah petiti Minangkabau ini dapat dikembalikan menjadi sebuah acuan kehidupan bagi generasi hari ini dan generasi kedepannya, sehingga mereka tidak akan kehilangan identitasnya sebagai anak nagari Minangkabau. Hal ini tentunya bukanlah menjadi tanggung jawab sebagian pihak saja, seperti pemangku adat, Ninyak Mama, dan juga pemerintah, melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama agar salah satu aset bangsa ini tidak hanyut di bawah derasnya arus transformasi budaya global saat ini. Demikian, saya Foni Putri untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

Rompe RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Setelah pandangan, baru kita ke informasi masih dari RRI.co.id. Sebagai salah satu wilayah rawan bencana di Indonesia, Sumatera Barat menuntut kepedulian dan sinergi kolektif dari seluruh lapisan masyarakat. Kesiapsiagaan warga menjadi kunci krusial untuk menekan risiko korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kehancuran ekonomi daerah. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab mengatakan berada di daerah rawan bencana serupa gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kekaryangan hingga letusan gunung berapi mengharuskan masyarakat untuk membangun langkah mitigasi baik diri sendiri ataupun keluarga. Untuk mitigasi bencana, secara umum pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, telah menyiapkan beberapa jalur evakuasi dan pemasangan rambu arah evakuasi di beberapa titik. Dan dilanjutkan Ilham Wahab, besoknya di beberapa tempat juga telah dilakukan pemasangan sirine peringatan dini tsunami untuk memastikan sirine berfungsi secara baik. Dan uji coba juga rutin dilakukan tanggal 26 satio bulanyo. Kemudian beberapa gedung tinggi juga dipersiapkan sebagai shelter, di antaranya gedung SMA Negeri 1 Padang yang berada di Lolong Belanti, kemudian gedung Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, gedung Polda Sumbar, kemudian Escape Building di kantor Gubernur Sumatera Barat. Selain memahami jalur evakuasi, masyarakat perlu menyiapkan perlengkapan darurat serupa makanan, air, UB, dokumen, serta penerangan sederhana yang bisa disiapkan dalam tas siaga bencana. Persiapan itu membantu keluarga bertahan sementara ketika layanan publik terganggu akibat bencana yang melanda wilayah mereka. Nah, latihan evakuasi secara berkala juga penting dilakukan supaya masyarakat terbiasa bertindak capek, tertib, dan tidak mudah panik. Simulasi dapat melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah daerah, serta relawan untuk membangun koordinasi madoi keadaan darurat.

0: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam gua. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Kekecewaan termasuk momen pahit yang kerap bikin orang patah semangat. Terkadang hal itu bahkan membuat kita sampai terpuruk dalam menyikapi kekecewaan tersebut. Ada beberapa hal yang akan dirasakan setelah berhasil bangkit dari kekecewaan. Di antaranya, pertama, rasa kepercayaan diri meningkat. Bangkit dari kekecewaan tentu butuh perjuangan. Terkadang kita merasa lemah dan mustahil melewati masa-masa tersebut. Padahal, berhasil bangkit dari kekecewaan menjadi kebanggaan tersendiri. Kedua, hati terasa lebih lapang. Mampu bangkit dari kekecewaan juga membawa dampak positif. Hati terasa lebih lapang dalam menjalani hidup. Kita juga tidak mudah gelisah, apalagi tertekan, menyikapi setiap permasalahan yang datang. Ketiga, lebih bijaksana dalam berpikir. Kebijaksanaan berpikir termasuk salah satu sisi positif yang dirasakan setelah kita berhasil bangkit dari kekecewaan. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga. Saat mengalami kejadian serupa, kita tidak gegabah lagi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Seseorang yang bisa bangkit dari rasa kecewa lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. kita tidak gampang menyerah walau terpojok dalam situasi yang tidak diharapkan. Dan terakhir, jadi bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Jangan ragu untuk bangkit dan menjalani hidup dengan baik. Seseorang yang mampu bangkit dari kekecewaan juga bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Kita tahu betul cara mendukung diri sendiri agar tetap tegar menjalani kehidupan.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, informasi berikutnya masih dari rri.co.id. Pengamatan bulan tingkat dunia tetap bergulir antusias meski hujan lebat dan kebiasa pekat membalut langit Padang. Komunitas Astronomi Sumatera Barat mengalihkan agenda dengan menggelar diskusi interaktif Sarato penayangan film antariksa secara serentak. Program siaran bertajuk Obrolan Malam Ruang Komunitas menghadirkan perwakilan aktivis pencinta lingkungan, pencinta langit malam di Rana Minang dan tergabung dalam komunitas astronomi Sumbar. Fauzan Adam yang merupakan founder dari komunitas Tasabuhi mengungkapkan bahasanya kegiatan ko diinisiasi NASA untuk mengajak warga dunia basamo-samo. Diungkapkan Fauzan, bahasanya teleskop canggih jenis Celestron dengan panjangnya adalah fokus 900 mm itu adalah disiagakan panitia di lokasi pengamatan sejak awal. Alat optik profesional ko mampu memperbesar kawah bulan hingga cincin planet Saturnus kalau langit berada pada kondisi cerah. Tantangan alam di Kota Padang memang tergolong cukup barek karena tingginya curah hujan serta gangguan polusi udara lokal. Namun, animo masyarakat umum ataupun anggota muda untuk mengenal sains antariksa ternyata indak surui karena guyuran hujan deras. Salah seorang relawan komunitas astronomi Sumatera Barat, Femil Antika Putri, mengapresiasi tinggi kehadiran para peserta yang bertahan hingga larut malam. Persiapan teknis yang sempat tertunda akhirnya mulai berjalan lancar sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Diskusi hangat mengalir saat narasumber membeberkan fenomena unik mengenai perbedaan antara cahaya bintang dengan pantulan planet. Bintang nampak berkedip akibat gangguan lapisan atmosfer bumi, sedangkan planet berjarak relatif dekat sehingga cahayanya cenderung tajalia labiah stabil. Materi edukasi ilmiah disampaikan secara sederhana supaya mudah dimengerti warga awam yang baru pertama kali menggunakan teleskop. Pemateri juga menjelaskan konsep kecepatan cahaya matahari yang membutuhkan waktu perjalanan 8 menit untuk sampai menuju permukaan bumi. Oke, rusana pandangan, beko kita ke info lainnya. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Istana Pedagang Pemerintah Kabupaten Darmas Raya mengusulkan anggaran tambahan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk merehabilitasi 6 titik sistem penyediaan air umum SPAM yang alah lamu dibangun. Bupati Darmas Raya Anissa Suci Ramadhani mengatakan, usulan anggaran untuk rehabilitasi SPAM merupakan tindak lanjut dari rencana pendirian perusahaan daerah air minum PDAM Darmas Raya yang saat kini kok masih dalam proses. Saat kini kok 6 titik SPAM nan ado mengalami kerusakan karena alam bertahun-tahun indak difungsikan. Anissa menyampaikan dek karanutu pemerintah Kabupaten Darmas Raya mengusulkan dukungan anggaran untuk memperbaiki kembali fasilitas penyediaan air minum air barasiata sabui. Menurutnya usulan rehabilitasi menjadi respon positif dari Kementerian PU di mana keenam SPAM dinantinya akan diperbaiki dan diharapkan menjadi aset awal PDAM Darmas Raya. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan dana hibah sebesar 6,3 miliar rupiah untuk kontingen olahraga Padang Pariaman dan kabar laga di ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-6 Bale. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menegaskan bahwasanya dukungan anggaran dan masif harus dibayarkan tuntas dengan prestasi. Kalau sabalunya hanya puih di posisi juara umum kedua, tahun kini kok kontingen Padang Pariaman ditargetkan mampu mendobrak dan juga merabui gelar juara umum. Dijalankan anggaran kok merupakan yang tertinggi kedua di Sumatera Barat sesudah Kota Padang dan dipastikan cair tanpa ada pemotongan sepeser pun. Sementara Ketua KONI Padang Pariaman Asmadi menyebutkan, beliau menyambut baik dukungan panuan dari pemerintah daerah, DPRD, dan TPAD. Pihaknya memastikan seluruh persiapan menuju Parmerovnen dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga sampai balik Oktober berjalan dengan lancar. Dengan kepastian pencairan anggaran paling lambat 30 September 2026.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: dengan bentuknya yang hitam, kenyal, dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga adek.
2: Maafkan adek ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dosana pandangan berikut kita ke info lainnya di Lama Taraso, iko tentang sebuah kuliner dari Sulawesi Selatan. Namanya Kapurung, hidangan bakuah asam segar dari Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita membayangkan kuliner khas Sulawesi Selatan, mungkin yang pertama terlintas di benak kita adalah Coto Makassar. Tapi ada cie hidangan tradisional lainnya yang tidak kalah lama dan menyegarkan. Namanya Kapurung, kuliner bakuah dengan cita rasa yang asam, ringan, dan khas. Makanan ko berasal dari daerah Palopo, khususnya masyarakat Luwu, dan alah lamo menjadi bagian dari tradisi kuliner Satampe. Untuk proses pembuatannya pun cukup sederhana. Bahan utamanya adalah berupa sagu asli atau tapuang sagu, dilarutkan cuai ange hingga mengental. Kemudian dibantu menjadi bulatan ketek seukuran bakso. Adonan sagu ko kemudian disajikan basamu kuah bumbu kacang yang kayu raso. Dipadukan bejo berbagai jenis sayuran dan potongan ikan yang bergizi. Sayuran yang biasa digunakan antara lain adalah kacang panjang, jagung manis, terong, bayam, jantung pisang. Sementara bumbu kuah terdiri dari cabai, kemiri, lado, bawang putih, dan cita rasa asam yang menyegarkan berasal dari buah patikala. Dan rasa makin nikmat kalau disajikan dengan tambahan perasan lemon atau jeruk nipis. Bagi yang kurang menyukai ikan, sajian ko bisa diganti dengan daging ayam atau udang sebagai alternatif protein. Hidangan ko paling nikmat disantap dalam keadaan ange, kuah kacangnya yang kayu rempah dan seketek pade yang menghadirkan sensasi ange di tenggorokan.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, you, Pia. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
2: Jadi mak ka money changer, wak, yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus katampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mamang gak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mamang gak anma tuang urang, Pia. Awak urang Indonesia, tu bangga awak juru piak.
3: Kalau ndak awak, nan bangga juru piah kok gak sialai.
2: Iyo tulu tuh mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.
4: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
6: Air sama ikan, Bu.
4: Pintar.
7: Batuan, Bu.
4: Bagus.
7: Saya, Bu.
4: Apa lagi?
7: Sampah.
6: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ma, papa boleh pinjam emasnya buat dijual nggak? Untuk nambah modal usaha. Bulan depan papa ganti deh, Ma.
1: Kenapa dijual, Pa? Kita gadai aja di Bank Nagari.
0: Emang bisa, Ma?
1: Bisa lah, Pa. Proses mudah dan cepat. Aman, terjamin, dan sesuai dengan syariah. Jangka waktu maksimal 4 bulan. Dan bisa diperpanjang lagi. Yang pasti, biayanya sangat murah, Pa.
0: Ayo, Ma. Kita ke Bank Nagari.
1: Besok aja, Pa. Udah malam.
0: Oh, iya.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Karak Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan karak kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni karak dan kaliang. Kata karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata kaliang atau keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pesona Pandangan, kawasan wisata Sungai Pinang di Pasisir Selatan Taru ramai dikunjungi wisatawan termasuk dari mancanegara. Di sela penanaman mangrove memperingati HUT ke-81 TNI, anggota DPRD Pasisir Selatan Arvidal mendorong peningkatan kapasitas untuk masyarakat mendukung pariwisata di kawasan Tasabuy. Kawasan wisata Sungai Pinang, Kabupaten Pasisir Selatan Tarui menarik minat wisatawan termasuk dari mancanegara. Alko diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Pasisir Selatan Arvidal di sela kegiatan penanaman mangrove dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Arvidal mengatakan perkembangan pariwisata di Sungai Pinang menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir. Beliau menyebutkan banyak wisatawan asing yang datang untuk berkunjung ke kawasan Tasabuy. Informasi selanjutnya, Integrated Terminal Pertamina Taluak Kabuang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga kelancaran operasional dan distribusi BBM, terutama ketika terjadi gangguan perjalanan ataupun kemacetan di jalur distribusi. Chief Supervisor 2 HSSE PT Pertamina Patraniaga IT Taluak Kabuang, Rida Jasrizal mengatakan, sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga kelancaran operasional jo distribusi BBM di Sumatera Barat tarui dilakukan Pertamina. Langkah utama yang dilakukan yakni mengoperasionalkan terminal selama 24 jam. Selanjutnya pengoperasian armada cadangan dengan koordinasi basamu pihak terkait. Rida Jasrizal menyampaikan, selain itu pihaknya juga menambah sejumlah titik rest area untuk mengantisipasi gangguan perjalanan akibat kemacetan. Titik Tasabuy digunakan untuk tampe beristirahat apabila kendaraan distribusi mengalami hambatan di perjalanan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau

Kalau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

0: Rangkeng adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkeng memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkeng dibagi menjadi empat. Pertama, rangkeng si tinjau lawi atau si tinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkeng si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkeng si tanggung lapar atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkeng kacik atau rangkeng kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkeng tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkeng telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkeng tersebut.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
2: Ini lihat, ada kucing terjatuh.
3: Mana Uwais?
2: Itu di dekat pohon kelapa.
3: Yuk kita tolongin yuk.
2: Itu ada om-om. Kenapa enggak om itu yang bantu? Memangnya dia bukan orang baik?
3: Bukan begitu Uwais. Kalau kita mau bantu ya sudah kita bantu. Kalau Uwais tidak menemukan orang baik di dunia ini, Uwais bisa kok jadi salah satunya.

0: Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak di sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dengan dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur dan sejumlah pulau di lepas pantai sebelah baratnya dengan luas perairan laut lebih kurang 186.580 km persegi. Perairan pantai barat dan Kepulauan Mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nelayan dapat menangkap beragam jenis ikan di kawasan ini. Ikan kerapu, udang, rumput laut, kepiting, dan mutiara merupakan beberapa hasil perikanan laut andalan. Kondisi geografis seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat pesisir untuk mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Sebagai salah satu mata pencaharian yang telah turun-temurun diwariskan, para nelayan di Sumatera Barat juga memiliki tradisi unik yang syarat akan makna dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah tradisi Maelo Puke atau menarik pukat yang juga telah turun-temurun diwariskan oleh para nenek moyang orang Minangkabau yang berprofesi sebagai nelayan. Menurut goodnewsfromindonesia.id, Maelo Puke merupakan tradisi menangkap ikan oleh nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Istilah Maelo Puke berasal dari bahasa Minang. Maelo berarti menarik dan puke yang artinya pukat. Sehingga secara harfiah, Maelo Puke memiliki arti kegiatan menangkap ikan dengan cara menarik pukat atau jala. Maelo Puke ini dilakukan oleh sekelompok nelayan yang bergotong royong menarik pukat ke tepi laut. Maelo Puke biasanya memakan waktu lebih kurang 2 jam. Selama proses tersebut, dibutuhkan 10 hingga 15 orang nelayan untuk menarik pukat secara bersama-sama. Proses awalnya dimulai dengan terlebih dahulu menebar jaring pukat ke tengah laut oleh nelayan dengan menggunakan perahu bermesin di belakangnya. Pukat lantas ditebar seluas-luasnya di bagian perairan yang diprediksi memiliki banyak ikan. Puke ditebar melebar mengikuti garis pantai, kemudian nelayan kembali ke pinggir pantai. Pukat yang ditebarkan oleh nelayan tersebut diikat dengan tali yang ujung tali itu ditinggalkan di bibir pantai. Setelah menunggu 15 sampai 20 menit, masing-masing ujung puke mulai ditarik. Kemudian ikan terjebak di bagian tengah jaring. Ikan-ikan kecil akan terlepas karena ukuran pukat sudah diperhitungkan besaran ikan yang akan ditangkap. Tali pukat yang ditinggalkan itulah yang kemudian ditarik secara bersama-sama oleh nelayan agar pukat menepi ke bibir pantai. Ketika menarik tali pukat atau melupuke, para nelayan mengikatkan tali ke pinggangnya seraya membentuk garis lurus. Antar nelayan perlu mengatur jarak agar rentang tali pukat terjaga stabil. Nelayan yang berada di posisi paling belakang lantas pindah ke posisi paling depan dan yang paling depan akan bergeser ke barisan kedua. Begitu seterusnya sampai pukat menepi di pantai dengan ikan yang telah terperangkap di dalamnya. Ikan hasil tangkapan itu disebut dengan lawak puke atau ikan hasil pukat. Ikan ini termasuk ikan segar yang mudah rusak atau perishable foods. Sehingga ikan hasil pukat langsung dipasarkan begitu Maelo Puke selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Maelo Puke merupakan kegiatan menangkap ikan yang ramah lingkungan. Ikan ditangkap hanya dengan menggunakan pukat atau jala tanpa bahan peledak atau bahan kimia lainnya. Secara tidak langsung, Maelo Puke mendatangkan dua hal positif sekaligus, yaitu ikan berhasil ditangkap lebih banyak dan ekosistem laut tetap terjaga. Dikutip dari westsumatra360.com, tradisi melo puke di Kota Padang telah ada sejak era 1940-an, dan pada masa itu melo puke masih berjalan dengan cara yang sederhana dan menggunakan peralatan yang terbatas. Pada tahun 1942, melo puke terbagi menjadi dua bentuk, yaitu melo puke yang dilakukan di atas sampan dan di pinggir pantai. Walaupun menggunakan jenis alat tangkapan yang sama, perbedaannya terletak pada lokasi dan jumlah orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Melo puke mencakup nilai-nilai gotong royong, berbagi rezeki, menjaga lingkungan, dan kearifan lokal. Berbagi rezeki mengacu pada tindakan memberi sebagian hasil tangkapan kepada kelompok nelayan lain yang disebut mencacak. Mencacak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikut dalam pekerjaan melo puke, tetapi membantu menarik tali puke yang telah dibentangkan oleh nelayan. Meskipun bantuan mereka hanya sementara, mereka tetap mendapat bagian dari hasil tangkapan yang tidak diambil oleh nelayan. Selain itu, menjaga lingkungan juga menjadi fokus, terutama dalam membersihkan sampah yang dapat mencemari laut, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Kearifan lokal yang terus terjaga ini tercermin dalam kebudayaan yang turun-temurun terus dirawat oleh masyarakat pesisir pantai Sumatera Barat. Mulai dari pesisir pantai Pasaman Barat, Padang Pariaman, Padang, pesisir selatan, dan daerah lainnya. Norma kebiasaan dan keterampilan dalam melo puke yang diwariskan dari generasi ke generasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga ekosistem laut supaya tidak rusak. Pada akhirnya, melo puke lebih dari sekedar kegiatan menangkap ikan. Melo puke lekat dengan ihwal tradisi nelayan Minang yang mengajarkan banyak makna, termasuk makna menjaga hubungan dengan manusia lewat gotong royong dan hubungan dengan alam dengan tidak merusak laut.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

FM Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.

Dun sana pandanga Integrated Terminal atau IT Pertamina Teluk Kabung menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga kelancaran operasional dan distribusi BBM, terutama ketika terjadi gangguan perjalanan maupun kemacetan di jalur distribusi. Chief Supervisor Duo HSSE PT Pertamina Pak Patra Niaga IT Teluk Kabung Rida Jasrizal di Padang, Kepatangko mengatakan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga kelancaran operasional dan distribusi BBM di Sumatera Barat terus dilakukan Pertamina. Langkah utama hendak dilakukan yakni jo mengoperasionalkan terminal selama 24 jam. Selanjutnya pengoperasian armada cadangan jo koordinasi bersama pihak nan berkaitan. Rida Jasrizal menyampaikan selain itu pihaknya pihaknya juga menambah sejumlah titik rest area untuk mengantisipasi gangguan perjalanan akibat kemacetan. Titik itu digunakan untuk tempat beristirahat apabila kendaraan distribusi mengalami hambatan di perjalanan.

Dun Sanak Pandanga, Dinas Pariwisata Kota Padang, Sumatera Barat, melaksanakan kegiatan Padang Adat Festival. Sebagai upaya melestarikan berbagai tradisi lokal dan masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Padang, Ashari Hidayat, menyampaikan salah satu tradisi yang ditampilkan dalam kegiatan itu yaitu Rati Tolak Bala dan merupakan tradisi masyarakat Kecamatan Kuranji untuk memanjatkan doa dan memohon perlindungan dari berbagai musibah. Kegiatan Rati Tolak Bala dilaksanakan di Kuo Kuranji, Kota Padang pada 20 September 2026. Menurutnya, Padang Adat Festival menjadi salah satu upaya untuk menjaga keberadaan tradisi dan tumbuh di setiap wilayah Kota Padang karena masing-masing daerah memiliki kekhasan budaya dan perlu taruh dikenalkan dan dilestarikan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Malamang sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau menjelang bulan puasa. Konon tradisi itu muncul tak lepas dari peran Syekh Burhanuddin, ulama asal Pariaman. Kala itu, Syekh Burhanuddin melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, saat itu Syekh Burhanuddin rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahim dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhi makanan. Namun Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu lalu mengalasnya dengan daun pisang muda, beras ketan putih dan santan lalu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar.

0: Adi, Adi, Adi.
1: Iya, ya.
0: Matikan motornya.
1: Kenapa ya?
0: Baca ini.
2: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
0: Paham.
2: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya ada ganti lagi ya.
3: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id. Pro 4 RRI Padang.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan telah membina 70 unit bank sampah dengan total lebih dari 7.800 nasabah yang tersebar di DKI Jakarta hingga luar daerah. Pendiri Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Tuti Sri Susilowati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan inovasi yang dibangun sejak Bank Sampah berdiri pada 2016 maksud kami dengan hanya 5 nasabah. Layanan penimbangan sampah dibuka setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodasi warga dengan aktivitas pada hari kerja. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku kaki palsu bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kaki Kita Senusantara di Denpasar, Bali. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya agar sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai guna. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayujority ya, dari Perompat Jakarta, di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Perompat Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya, teman-teman di Perompat Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Langsung bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Oke. Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir.
3: Hadir, sudah di studio ya. Oke, ya, nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di Radio Visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang. Iya, Kak Iska Lesang. Halo, selamat siang, assalamualaikum, sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di spill dulu mungkin nomor untuk Perompat Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik. Untuk Perompat sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara, untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666 dan juga di WhatsApp 0853

0: Lah tari soya-soya gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh, soya-soya.
0: Pernah tahu juga ya, Bang Jo.
1: Itu gimana tuh?
0: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
1: Oke, tapi ya, untuk itu. Dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
0: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
1: Oke, siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya, dan juga pemirsa internet. Dan sekedar info buat pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
2: Ya, halo.
1: Oke, sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
0: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
2: Siang.
0: Bang Is Kalesang, panggilannya
2: Is Kalesang.
0: Is Kalesang aja ya, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
2: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tari tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau di sajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
0: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa gitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
2: Ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktek geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap latihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
0: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
2: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama, itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
0: Oke.

0: Jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu, Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
1: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada tiga kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini, mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka, itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
0: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri, untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
1: Ah ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, yeah. Ada itu soya, ada gala, lala, tide-tide, dana-dana, gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan, pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
0: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisonal ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
1: Ya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman ya, gitu, pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya-soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
0: Iya, betul.
1: Sejarah iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih gitu.
0: Dan nilainya juga
1: berbeda. Nilainya pasti berbeda gitu.
0: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya, makna di dalamnya,
1: geraknya
0: gitu ya. Oke. Okay. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya? Seperti apa begitu?
1: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti pasti akan hilang keindahannya, gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, gitu. Terutama di seni tari itu sendiri, gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar, ya karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk, gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh, gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
0: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
1: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman, gitu, guru tari, gitu, para penari khususnya, gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
0: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda, sejauh ini Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
1: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul, gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.
0: Itu. Oke, baik. Jadi kita juga ini menjadi perhatian bersama kita ya. Bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir, ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Ya. Untuk yang menjadi hal penting, menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Bois?
1: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional, kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih, gitu.
0: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya, ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
1: Ya, kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak, gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan, gitu. Jadi ada sekitar hampir 20-30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri, gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah, terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
0: Baik. Setiap event. Ya, siap. Bang Jo,
2: iya. Siap bang, ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya, ini mungkin ya, yang selain dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya, mungkin aja atau juga cuman ya doang nih kagak tahu nih. Ya ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya, ini kan nggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari Sanggar.
1: Mungkin problem itu juga seringkali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih sebenarnya, keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian cakalele, ada tarian sesuai yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, harusnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
2: ya,
1: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
2: Berarti ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya.
0: Iya betul.
2: Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmuan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya, ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya, entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah, Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini, tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, enggak lama ya. Kan capek ya Bang Po pendengar perompet sama pemirsa RRI, kita ngomong terus ya. Udah ada minumnya ya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RRI dan juga pendengar perompet, tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network bersama Perompat Jakarta dan Perompat Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Perompat Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, tiga Bang. Pertanyaan. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja itu dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus, kayak baju takwa aja kita itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu dia bisa dipungkiri khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih itu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois?
3: Kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu kan. Mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari itu fokus aja sekolah gitu. Hal begitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap.
2: Ya. Bang Jo, sudah ada yang bergabung
1: boleh,
2: di
1: Ternate? Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Ya? Iya, betul.
4: Halo, Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegur ya. Iya, silakan Cegur, dipercepat ya.
4: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Iya, Kois.
4: Kois. Panggilannya Kois ya, Bang Kois ya. Salam kenal ya Bang Kois, ya. Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya Bapak. Si Guria ini ingin tahu nih apa ini ya. Memang kalau Iskaseng ini kan seorang seniman, apalagi kalau karafer dan pendiri sanggar Kirana Artegi Kiraha gitu. Maluku Kiraha itu yang apa? Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak nanti, Bapak apa? Bagaimana profilnya, singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya? Terus yang terakhir ini, nah bagaimana apa namanya ini seperti pendiri sekaligus kira perdisanggar Kirana Kiraha ini? Itu saja pertanyaan dari Cilia. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
5: Iya, dari Cigoria di Jakarta. Ya langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi Bli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
5: Oke, silakan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Terus juga ada apa namanya, acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu, khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tadi tari-tarian lah gitu, biasanya.
1: Oke, okay, siap. Kalau untuk yang tadi barusan, untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa, Kois?
3: Sorry, tadi Cegurinya jaringannya apa tadi?
5: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga nggak ada jaringan, yang lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok, apa namanya, Bang Nirwan?
5: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Potika di Betojo, daerah sini dekat dekat area Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari Kois sendiri selaku founder sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita apa namanya, membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu, yang mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Kois sarannya?
3: Dari saya satu, kita kan dari pihak sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Gitu.
1: Okay.
3: Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti, saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu, yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu, apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi ya, gitu. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk apa namanya on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirim ini sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Oke. Jadi ini kita singkat aja ya. Soal yang persatu dua nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu. Apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, Kois?
3: Iya. Untuk kalau kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sih sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra dari Kirana Art gitu, tidak menutup kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih ada sanggar
1: gabungan gitu ya.
3: Jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah, itu tuh kalau kemarin, sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
3: Ya biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai di situ.
1: Untuk latihannya. Gitu. Jadi di luar ya.
3: Iya,
1: di luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih namanya yang ikut yang menari siap deh kalau gitu.
3: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Kalau enggak salah Nyintrik Production.
1: Itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
3: Dari Bandung.
1: Jauh-jauh ya. Iya siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya. Terkait tari juga ini. Tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Kois sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
3: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air le mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita gitu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya, ada nilai-nilainya gitu.
2: Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Boleh.
2: Oke. Ini dari Onco di Dufa-Dufa.
5: Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Gara Lamo saat upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
3: Iya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
5: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita ndak melatih dia. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya ngelihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya. Faktor lingkungan.
1: Gitu. Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Kois ya, Bang Nirwan ya. Jadi ya, yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Pro4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya, milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Namanya juga seni budaya ya kan, Kois dan Bang Nirwan ya. Kita kudu lestariin, kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa. Ya, siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement. Mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
3: Iya, oke. Kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi, saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, gitu. Siap, mantap. Ya boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, ayo juga kudu pamit dari RRNet ya. Karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran terestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital. Download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayo juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po, Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menyongsong 5 abad Kota Jakarta sekaligus memperkenalkan budaya Betawi kepada masyarakat. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seiko Jakarta Pusat, Nur Hidayat, mengatakan pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Menurutnya, budaya Betawi merupakan bagian penting dari identitas Jakarta yang mencakup sejarah, seni, tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Bali memanfaatkan Arma Fest sebagai ruang untuk memetakan potensi sekaligus mencari bibit seniman muda di daerah tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Iwayan Adi Parbawa mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ajang seni tapi juga ruang menggali, merekonstruksi, dan menghidupkan kembali kearifan lokal. Arma Fest menghadirkan sejumlah kegiatan seperti loka karya kendang, melukis klasik gaya kliki, melukis spontan, dan perlombaan bale ganjur. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Baye Dun Serak Menangah. Pukul 4 balik lewat 20 minit waktu Indonesia Barat. Kini kena sana. Nah, dan sana bawa lihat Cio Perampe RD Padang melalui frekuensi FM 92.4 MHz, RD Digital atau live streaming di rd.co.id. Saya sudah tadi kita bergabung Cio Perampe RD Jakarta mengikuti acara siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah, dun serangga di jam 2 siang ko sampai jam 3 siang beko kita berada di segmen Budaya Hidup Sehat, dan tentunya kita memperbincangkan seputar kesehatan ya, dan kebiasaan-kebiasaannya. Nah, ialah dun serangga penengah lagu-lagu peminang lah hadir balik ke ruang dengan dun sana lah dimulai jo dilasali dalam bapunyo indak mencubuh. Berikut Ratok Malam Kok Tibo dari Fani Tustila.

0: Enak ya kamarnya, Rin. Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
1: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
0: Jangan-jangan ada...
1: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling. Guling bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
0: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel.

0: Selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi mi hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Emma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Penobatan di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dun sana perangnya di segmen budaya hidup sehat ke dun sana. Kita coba berbagi informasi ya. Kini ko seputar atau sekitar overthinking sedang kini ya, pikiran dan balabihan ya. Nah, dun sana perangnya, pernahkah kita mengulang percakapan dalam pikiran, memikirkan kesalahan kete atau membayangkan kemungkinan buruk berulang kali? Nah, kebiasaan itu aco disebut sebagai overthinking, yaitu pola pikir berlebihan dan membuat pikiran sulit berhenti meskipun masalahnya alun tentu segadang dan dibayangkan. Nah, pada dasarnya, dasar tengah berpikir sebelum mengambil keputusan merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun dosa berangga ketika pikiran tarik berputar tanpa menghasilkan solusi, proses itu dapat berubah menjadi beban mental dan menguras energi dan membuat kita sulit merasa tenang. Nah, masalahnya dosa berangga pikiran dan tubuh tidak bekerja secara terpisah, karena tekanan mental dapat mempengaruhi berbagai respon fisik. Penelitian tentang rumination, ya istilahnya, atau pikiran negatif dan berulang, itu menunjukkan bahwa proses itu dapat mempertahankan respons fisiologis terhadap stres lebih lama setelah memicu stres berlalu, ya. Nah, salah satu dampak nanaco terasa adalah kegaduhan yang kualitas lalu, terutama ketika pikiran justru menjadi semakin aktif menjelang waktu beristirahat, ya. Sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis menemukan adanya hubungan antara kekhawatiran serta rumination jo kualitas lalu dan lebih buruk. Waktu lalu lebih pendek dan waktu lebih lama untuk tak lalu ya. Nah, ialah dosa berangkat sebelum kita lanjut ke informasi-informasi kesehatan ko, kita dengarkan dulu dan berikut. Tetap bersama kami di Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya Ronggeng Pasaman. Ronggeng Pasaman merupakan salah satu tradisi yang masih hidup dan lestari di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tradisi kesenian ini merupakan seni pertunjukan yang terdiri dari pantun, tari atau joget, dan musik.

Ronggeng Pasaman berfungsi sebagai salah satu sarana hiburan masyarakat di Pasaman Barat dan biasanya dimainkan pada malam hari di tanah lapang atau di pesta. Nyanyian berupa sajak pantun yang dibawakan oleh seorang anggota Ronggeng Pasaman berirama sedih, senang, dan sindiran atau bergurau. Nyanyian tersebut diiringi dengan alunan musik yang berasal dari rabab atau biola seirama dengan hentakan tari dari personilnya secara bersama-sama. Personil Ronggeng Pasaman terdiri dari seorang wanita dan sedikitnya 3 laki-laki yang menyanyikan dan berjoget mengikuti irama musik. Penyanyi ronggeng biasanya bergantian, dalam arti kata sambung menyambung lagu.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukittinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu jam gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fortmann Rollinghausen. Fortmann adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fortmann. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.

0: Kak!
1: Iya?
0: Itu kenapa airnya dibuang-buang gitu sih?
1: Ye, kamu deh. Jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita nggak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak. Seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Dun sana pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Ade Reski Pratama mendorong penguatan program pembangunan keluarga nan taruh digencarkan de tim pendamping keluarga atau TPK nan terdiri dari kader PKK, kader KB di Kota Bukit Tinggi. Dukungan ditagihkan pada sosialisasi program nasional Bangga Kencana bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN di Kulai Bancah, Bukit Tinggi. Ade juga mengapresiasi dukungan bersama seluruh unsur baik dari Forkopimda, TNI Polri dan tokoh masyarakat dalam membersamai program nasional mewujudkan masyarakat berkualitas, bahagia dan sejahtera.

Jun Sanak Pandanga, sebanyak 30 rumah indah layak huni di kawasan rumah Baderet, Pasar Lamo, Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Sugiro dibangun baru melalui dukungan CSR PT Sarana Multigria Finansial atau SMF senilai sekitar 1,2 miliar rupiah. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Darmasraya Silaturahim mengatakan pembangunan ditargetkan mulai pada pakan kampe September 2026 setelah proses pencairan anggaran rampung. Beliau mengatakan persiapan pembangunan ka dimulai pakan dimuko salah satunya jo pembongkaran bangunan lamu dan menjadi lokasi pembangunan rumah baru. Beliau mengemukakan dari total anggaran sekitar 1,2 miliar rupiah, masing-masing unit rumah mendapat dukungan rata-rata sekitar 40 juta rupiah. Bantuan itu merupakan pembangunan baru atau PB, bukan program bedah rumah atau peningkatan kualitas.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Metro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Rencana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kito. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Rani Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Mulai dengan Sore Padang, selamat patang ya, selamat siang menjelang patang. Lajam nih boleh lewat 10 menit waktu Indonesia Barat kini ke sana. Dan kaliko kita di program Dendang Dangdut Perempi RRI Padang. Lebih kurang 2 jam kita sampai ke jam 5 patang leko ya. Dan selalu biasa di sana di sesi pertama sejam sampai jam 4 leko. Kita nikmati rangkaian lagu-lagu dangdut ya, serta informasi-informasi lainnya. Dan berikut di jam ampe patang sampai jam 5 patang ya, kita buka pilihan lagu-lagu dangdut. Dan lah kami siapkan dari studio turun sana ya. Jadilah turun sana padangnya, rangkaian lagu dangdut kan lah dibuka tadi jo lagu Via Valen Memandangmu. Dan berikut kita ke Engkaulah Takdirku dari Weni ya. Spesial untuk dasar sebelumnya dan mencintai lagu-lagu dangdut kok. Dan tetap setia di 92,3 MHz, Perempuan dari Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan ia mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi, dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mencari

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana pandanga, pemerintah Kota Padang menyalurkan bantuan sarana penangkapan ikan kepada nelayan terdampak bencana November 2025 lalu. Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, M. Dwi Ricci, mengatakan bantuan diserahkan ke patang di lapangan voli Universitas Bung Hatta, Ula Karang. Dwi Ricci mengungkapkan bantuan yang diberikan terdiri dari 19 unit parahu fiber, 19 unit mesin tempe berkapasitas 5 PK, 1,700 unit jaring penangko ikan. Bantuan itu disalurkan kepada nelayan dari HMP Kelurahan di Kecamatan Padang Utara. Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, M. Dwi Ricci, menambahkan bantuan di Mukasui termasuk pulau dalam program Padang Melayani. Beliau meminta kelompok penerima memanfaatkan bantuan secara optimal untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan.

0: Dan sanak pendengar, Rektor Universitas Andalas Eva Yunedi mengajak lulusan supaya membangun growth mindset sebagai bakal menghadapi perubahan dunia dan berlangsung capek. Kemampuan untuk tarik beraja dan memperbarui pengetahuan dinilai penting di tengah perkembangan kecerdasan buatan, otomatisasi, robot, dan teknologi lainnya. Pasantu disampaikan Eva Yunedi, Kutiko memberikan sambutan pada wisuda KAMPE tahun 2026 UNAN hari ketiga di Auditorium Universitas Andalas. Beliau mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara beraja, bekerja, berinteraksi hingga mengambil keputusan dan berkomunikasi. Menurut Eva, kemampuan untuk tarik beraja harus menjadi salah satu bekal utama nan dibawa lulusan setelah meninggalkan kampus.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: perempatan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dun sana barangnya kita lanjutkan. Dendang dangdut perempat dari Padang Kudus Sumatera Barat, dun sana barangnya di Patang Harinanko. Ka pilihan lagu-lagu dangdut ya, dan bisa dun sana pilih melalui dua telepon 8124114 maupun di 08166092140 ya. Nah, sebelum kami buka line telepon dan sana barangnya, tolong disimak dulu lagu-lagu yang kami hadirkan ya. Pertama ada Terjebak Rasa Nyaman dari Gunawan. Kemudian ada Cinta Tertunda dari Cut Mila. Terus ada Seraya dari Selviama. Ada Terkesan dari Lesti. Oleh-oleh dari Rita Sugiarto. Kerinduan dari Rido Roma. Terus Pagar Makan Tanaman dari Mansur S, Gerimis Melanda Hati dari Eri Suzan, dan terakhir ada Pecah Seribu dari Maisaka. Ya, yalah dun sana barangnya, itu lagu-lagu nan bisa dun sana pilih di Petang Hari Nanko, dan kita langsung saja ke nala bergabung di line telepon ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mauti.
0: Oke, Pitro, ya.
1: Ah,
0: alhamdulillah sehat, Pitro. Halo, Pitro nih, kok?
1: Kerinduan dari Rido Roma ya.
0: Kerinduan dari Rido Roma. Oke. Jadi, salamnya untuk siapa, Pitro?
1: Tamu untuk Mautia.
0: Ya, terima kasih.
1: Sudah itu ago dia pujian Pak Ibu.
0: Iya.
1: Ago apa sekampangan?
0: Mhm.
1: Ago Blue Queen.
0: Iya.
1: Ado pulo Umi Kanjuang.
0: Mm-hmm.
1: Ado pulo apa Rambi. Udah buka kok sembilan sama Umi Ema. Udah tu ado pulo inyak kaya di Pak Kaka. Bang OBS Oki Bekas Pol. Udah Vigila. Nggak lupa ado udah pujang Fibo. Pasta Mudo. Mak Sabah Galo. Ado pulo Mak Umi Lengga, Mak Ado Bintang, enggak lupa pulo Ado Umi Desi, Ado Mbak Yu di Ibu Inta, Ado pulo Sari, Fadi FG Jakarta, Nidia di Jakarta, Sintia di Kobo, Fani di Kota 1.
0: Oke, di Bungku Hila Bito.
1: Di Buka KPK UNP,
0: ya.
1: Nama nanggak tak cari nama yo. Ambu bungku hati saja lah yo.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan bisa nak pernah saya selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fitro dan sana barangnya di Kelumbu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Lek.
0: Oke. Bagoyang kita. Ya. Oke, okay, Diana. Halo.
2: Apa kabar?
0: Kabar alhamdulillah sehat. Diana apa gini kok?
2: Sehat
0: juga. Sehat
2: juga.
0: Oh, iyalah kalau itu iya tuh. Walaupun jangan. Cuaca lagi tidak bersahabat, jadi jangan tatap badan es lah.
2: Jalan hindeng itu? Jalan hindeng?
0: Iya, mangkonya jadi tambah cuaca. Oke, okay, Diana, lagunya apa, Diana?
2: Dari Rita Sugiarto aja.
0: Rita Sugiarto, oleh-oleh ya.
2: Oke.
0: Okay. Okay, Diana, salamnya.
2: Yang pertama untuk Bang Adi, semoga terkabar saya selalu panjang. Ini lanjutnya tidak semangat untuk selama lama, Bang Adi, ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Salam untuk semuanya aja.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih, Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Diana di Tunggu Hitam, ya. Mm-hmm. Oke, okay, kalau gitu kita ke 8124 Wali ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Salam kata Madi.
0: Salam patang Bagindo. Sedang di Bagindo kok.
3: Kok sedang bahasa sampan di sini.
0: Wih, bahasa sampan ya. Iyalah, lain renca cuaca stok ini.
3: Oh, cuaca cerah, Bang.
0: Cerah ya.
3: Iya.
0: Esok ini ada lihat, sok. Kebui.
3: Ada pemikiran nyawa ya.
0: Iya, iya, iya. Oke, Indo, lagu hari Indo gini kok.
3: Abang pilihannya sih, Bang. Apa nampan?
0: Oh, baik dulu ya. Kalau terjebak rasa nyaman.
3: Iya juga tuh.
0: Iyalah, terjebak rasa nyaman di Mentawai, tinggal Mentawai kan.
3: Ini terjebak di nyaman kan.
0: Iya, terjebak rasa nyaman di Mentawai, tinggal langsung di Mentawai itu kan itu. Iya lagi dong.
3: Nah,
0: di Gindo.
3: Salam Bang.
0: Yo, taruh.
3: Pasamu untuk Bang.
0: Terima kasih Gindo.
3: Saya mau bertugas, saya suruh ke Bang ya.
0: Amin.
3: Sudah itu untuk Bayul, Jana, Ulan.
0: Yup.
3: Sinana. Adi Bujang Rapai.
0: Iya.
3: Pak Nur.
0: Dua R ya.
3: Sudah itu kakakmu Bang.
0: Iya.
3: Nah, spesial apa? Spesial untuk Siti Bang.
0: Iyalah, antara di muka kok.
3: Iya.
0: Datu beko, tatu kuih tak berdua tu kok.
3: Aju apa? Ambo kan indah besar, ambo indah salam dulu cak. Mengamu lo kan?
0: Iyalah.
3: Ya Bang.
0: Yo, gitu.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Indo Tommy di Mentawai dan Sanak Parangga, alah, apa kebuang. Dan selanjutnya kita beralih ke 0750-0926-0920-0. Siaki Girangan ke apa kebuang, ya silahkan ya. Atau masih tetap di 812-41-PA, iyalah. Rupanya tetap 812-41-PA, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama Kang Asep ya.
4: Iya, benar Bang.
0: Oke, Kang Asep. Kumaha damang Kang Asep?
4: Damang cager.
0: Oke. Sehat ya.
4: Iya.
0: Oke Kang. Baik Kang, lagunya apa Kang yang mau dipilih Kang?
4: Ini apa namanya, Pecah Seribu tadi.
0: Pecah Seribu ya. Oke. Iya. Pecah Seribu tuh banyak tuh serpihannya ya.
4: Iya. Terpaksa disapu dulu.
0: Terpaksa disapu dulu baru bisa aman, ya enggak?
4: Siapkan dulu apa namanya tempatnya baru disapu.
0: Iya.
4: Masuk ke situ gitu.
0: Ntar belingnya kemana-mana susah, gitu kan?
4: Iya.
0: Oke Kang, salam buat siapa Kang?
4: Salamnya untuk semuanya aja, mengingat waktu juga ya.
0: Iya Kang, makasih.
4: Buat Bangnya menjalankan tugas saja sampai tuntas.
0: Baik.
4: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki murah.
0: Amin, ya. Gitu juga.
4: Kurangnya, selamat sampai tujuan, tidak ada halangan sesuatu apapun juga.
0: Makasih
4: Kang. Dan kita semua mudah-mudahan.

gua. Sagana wana. Maaf lupa mau tadi masuk ketiga lampe ya Kang Asep ya. Kang Asep jas ribu. Begini Tommy terjebak rasa nyaman ya. Yalah mudah-mudahan waktu kita masih panjang mereka tetap di Promperi Padang dalam dendang dangdut. Konyo kerinduan dari Rido Roma untuk Fitro ya. Oleh kemudian terjebak rasa nyaman untuk maksud kami untuk Diana dulu oleh-oleh terjebak rasa nyaman untuk Kena Tommy dan pecah seribu untuk Kang Asep. Tetap di Promperi Padang dalam dendang dangdut Rompe.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku baliknya 50.500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama LPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabupaten Deli Padang, Sumatera Budaya, Sumatera Barat. Baik, dan sedang menengah kita lanjutkan Dendang Dangdut Perampek di Patang Harinanko. Ya, silakan di dua line telepon kita. Ya, 812 Mas Kampe, alah bergabung, coba kita buka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang Adit.
0: Iya.
1: Yang dangdut kita, Bang Adit.
0: Iya, bagai yang dangdut ini.
1: Iya. Bang Adit, bapak kalau di handphone suara Bang Adit kete.
0: Itulah mungkin dari handphone tuh.
1: Iya, tapi kalau jadi ini mana nggak sini di radio
0: sebenarnya. Bagus. Oke nih, lagu nih.
1: Apa lagu Abang Andi, tolong dia apa Bang Andi?
0: Ada Cinta Tertunda dari Cutmila, kemudian Seraya dari Selviama, Terkesan dari Lesti, Pagar Makan Tanaman.
1: Terkesan aja.
0: Terkesan dari Lesti ya. Oke. Siapa nih? Salam itu
1: saja
0: nih.
1: Salam itu saja buat teman-teman Bang Adit ya. Untuk kasih. Riri Antika, untuk Mice, untuk Oni Ana, Kasadanya ya. Pro Ampe tanpa terkecuali. Kemudian itu ada Mbak Yul, ada Wulan, ada Diana. Ada juga siapa tuh? Pokoknya Kasado Allah, ada Juwita Koto juga. Dan Kasado Allahnya pendengar kita di sore nanti ya, Bang Adit.
0: Oke nih,
1: terima kasih banyak Bang Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Indah Juniarti di Lebu Aluang ya. Oke, belakang Ninda kita beralih ke 08166. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Nur.
2: Ya, iya sih.
0: Baik, Pak Nur. Sehat, Pak Nur ya?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, Pak. Lai sehat pula, Pak Nur. Alangku, Pak Nur.
2: Han tinggal itu.
0: Cinta Tertunda, Cutmila, kemudian Seraya, Selviama, Pagar Makan Tanaman, Mansur S, Krimis Melanda Hati, Eri Susan.
2: Eri Susan itu siapa ya?
0: Eri Susan, Krimis Melanda Hati, baiklah. Ya. Oke, Pak Nur, salamnya Pak Nur.
2: Mudah turun krimis lah, kendak hujan.
0: Iya, salam Pak Nur.
2: Habis ya, kabui kuah.
0: Yo, Pak Nur, salamnya Pak Nur.
2: Pertama untuk dia juga kan.
0: Terima kasih.
2: Itu nak masuk tadi saja dia.
0: Oke, Pak Nur.
2: Sudah tu ada nak sambung dia di jalan Perak tu saya nama.
0: Ya, lupa ingat lama sekali masuk baru anu lupa ingat.
2: Kamu yang lupa ingat enak.
0: Ya, besoknya masuk.
2: Ya, dia dah sampai dia kan.
0: Iya.
2: Kemana? Dah tekanan nak mau jalan. Namanya tambah sen tekanan.
0: Iya, oke, besok kita tanya Pak Nur ya.
2: Sudah tuntut untuk Bunda Queen, Yulmi, Kulan, Angkura Jukaci, Malin Sampono, Putra Tilok Semelan, Roni Ceniago, Roni Jamba, Ajo Piala. Sado ya saya tadi. Hari waktu pendek, kau nak terbitaro lah kul.
0: Iya.
2: Tadi lampe kan?
0: Oke, Pak Nur. Ya, kasih Pak Nur.
2: Terima kasih Tia.
0: Yo, sama-sama.
2: Mudah-mudahan Tia sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung di Cangkeh ya. Sampai 6 oleh sampai puluh ampe. Waktu durasi lagu kita ada 10-50 ampe. Hanya satu penelpon tapi hanya request lagu yang bisa hanya bacaan sana. Selamat salam tak kajam mungkin lah ya. Oke, baiklah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Nur. Ya, langsung saya call request di Pak Nuri. Cinta Tertunda, Cutmila, Seraya, Selviama, Pagar Makan Tanaman, Mansur S.
3: Pagar Makan Tanaman, Mansur S.
0: Oke, jadi Bu Nur.
3: Salamnya istimewa buat Adi. Matangku baru tinggi Adi yang jaling mana Adi ya Bu kan.
0: Iyalah, yo Bu Nur, maaf Bu.
3: Tunggu dulu, memang gak kawan lah jadi ya.
0: Oke,
3: alhamdulillah. Tapi ada salahnya sih.
0: Oke.
3: Adalah.
0: Oke.
3: Ayo, makasih ya, Dit.
0: Iya, Bu Nur, makasih Bu Nur.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur di Tabiang, ya. Dan pas waktu itu, sampai balik mini pas nih boleh ya sampai limo. Yalah dengan sarapan panangan sampai di siko acara Dendang Dangdut Perampek Deli Padang kita di Patang Harinanko ya. Terima kasih untuk anda bagaimana mau ditelepon dan mohon maaf untuk anda bisa mau terima. Sampai besok balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dunsana pendengar, pemerintah Kota Padang Panjang memperlakukan balik pembelajaran tatap muka atau PTM mulai hari ko setelah 5 hari peserta didik melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dari rumah akibat penurunan kualitas udara. Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran Wali Kota Padang Panjang nomor 36 tahun 2026 tentang perpanjangan penyesuaian kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam rangka antisipasi penurunan kualitas udara di Kota Padang Panjang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, Nasrul, menyampaikan seluruh aktivitas pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar mandiri di rumah dibalikkan menjadi pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah. Beliau menjelaskan sasaran kebijakan itu meliputi seluruh peserta didik pada jenjang PAUD, TK, SD, SMP, 100 SKB dan PKBM dan berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.

Dan sana pendengar, pemerintah Kabupaten Solok Selatan mematangkan persiapan Bumnak Madani Lubu Melaku, Kecamatan Sangir Jejuan, menghadapi penilaian lapangan Lomba Bumnak Berprestasi

0: menghadapi penilaian lapangan lomba gunak berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Penilaian lapangan dijadwalkan berlangsung Rabu 23 September 2026 di tim penilai pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam penilaian itu, Bumnak Madani Lubuk Malako akan menunjukkan berbagai aspek pengelolaan dan pengembangan badan usaha nagari. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Solo Selatan, Evi Andri, menyampaikan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap keikutsertaan Bumnak. Maksud kami, terhadap keikutsertaan Bumnak Madani Lubuk Malako dalam penilaian tingkat provinsi itu. Menurutnya, Bumnak Madani Lubuk Malako merupakan salah satu Bumnak terbaik di Solo Selatan. Dari ampek Bumnak nan ka dinilai di tim penilai Provinsi Sumatera Barat, tiaknya berharap Bumnak tu dapat menunjukkan kinerja terbaik.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan di Padang, Zona Budaya Sumatera Barat, Bayedun, Serbangan, Selamai, Patang, dan terima kasih dan sana masih tetap bersama Perempatan di Padang di frekuensi FM 92.4 MHz atau di RRI Digital, serta di live streaming rri.co.id. Walau dengan sana Padang, sesudah 2 jam kita tadi rangkaian lagu-lagu dangdut ya di program Dendang Dangdut Perampek. Selanjutnya kita balik ke rangkaian lagu Peminang dan sana Padang sampai beko di ujung kebersamaan kita jam sekitar jam 8 oleh waktu Indonesia Barat ya atau jam 6 Sanjo. Yalah don sana padanya rangkaian lagu Pop Minangko lah dimulai balik juga sebuah lagu dari Bobby Arlan berjudul Saki Bukan Dikuli ya. Dan berikut kita beralih ke Pinky Prananda dalam lagu berjudul Biarlah Pai Pado Makan Hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita.

0: Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enak ya kamarnya, Rin. Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
2: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
1: Jangan-jangan ada...
2: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling. Bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
1: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga.
3: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
4: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
3: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
4: Kenapa dengernya di radio tap sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
3: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
4: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

Perumpatan dari Padang, Surah Budaya Sumatera Barat, Bayi dan Surah Padang. Selamat petang dan selamat menikmati istirahat petang di sana. Bagi di sana adalah selesai menunaikan, menuntaskan tugas-tugas rutin di sana di hari Nanko, hari pertama pakan kini kok ya. Biasanya hari pertama pakan kok di sana Padang agak lumayan sibuk ya, lumayan berat kegiatannya. Sehingga mudah-mudahan dan kehadiran program PRD Padang di ruang-ruang Adun Sana Kiniko bisa sekedar membantu untuk melepehkan panik-panik Adun Sana ya. Dan baik itu panik tubuh ataupun panik-panik pikiran baik itu. Yalah Adun Sana Padangnya baru saja berlalu anggrek dalam barayuang seorang diri. Dan sajana Adun Sana kita hentikan rangkaian lagu peminang kok. Karena kita akan menyimak sebuah feature tentang tradisi dan dulu aduh di Minangkabau ko namo tradisi balaro ya atau balaro nah ko tapi jadi Pariaman dan sebagainya yalah serupa tradisi balaro ko sebagainya atau balaro ko yalah kita dengarkan feature budaya berkiko selamat mendengarkan.

0: Sahabat Budaya, Minangkabau memiliki tradisi pernikahan yang beragam. Di antaranya adalah tradisi balago. Balago berasal dari Padang Pariaman. Tradisi lago atau laro dan simbolisasi bahasa perjodohan adalah salah satu model pelangkahan di Minangkabau, khususnya daerah Padang Pariaman. Pelangkahan ini digunakan untuk mengukur dan mencari keserasian pasangan yang akan menikah. Sebelum individu melangsungkan acara seremonial perkawinan, kedua pasangan harus dilago atau dilaro. Tugas melago ini diambil oleh Nini Mama sebagai orang yang dituakan dalam keluarga batik. Si Mama bisa melakukan laro sendiri kepada kemenakannya apabila memiliki keahlian atau si Mama mendatangi seseorang yang dianggap memiliki keahlian itu, seperti guru silat atau tuanku. Tradisi balago yang fungsinya untuk mencari tahu apakah pasangan kita tersebut layak atau tidak nantinya untuk berumah tangga, mempunyai beragam model seperti yang diungkapkan oleh Bapak M. Yunis, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.
1: Ada beberapa jenis cara atau model melago. Pertama, dengan menghitung jari tangan. Jika huruf belum habis di penghitungan, dilanjutkan kembali pada ibu jari. Di dalam prosesnya, huruf depan nama menjadi bahan pertimbangan dasar di dalam melago. Setiap huruf di dalam nama memiliki relasi dengan sistem tanda lain di luar pemilik nama. Relasi tanda di luar nama pemilik nama dijadikan sumber utama dan pencocokan sifat tingkah laku serta perangai. Model kedua disebut atau dinamakan menghitung batu kerikil berdasarkan jumlah gabungan nomor urut huruf di antara kedua pasangan. Terdapat beberapa simbol dari pembagian batu kerikil tersebut. Pertama, ketika pembagian batu terhenti pada kelompok pertama, maka simbol yang menempati pada posisi ini adalah telaga di bawah gunung. Telaga sebagai simbol air kehidupan tidak akan pernah habis, membawa pesan bahwa pasangan menikah selalu bahagia dan berkecukupan. Jika pembagian batu terhenti pada kelompok 2, ini dianggap sebagai simbol kebaikan. Pembagian batu habis pada kelompok ini disebut mantari suko, matahari baik, matahari yang sifatnya selalu menyinari dan menerangi banyak orang. Ketiga, pembagian batu habis dan terhenti pada kelompok 3, ini masih dikatakan simbol kebaikan, yang dikatakan bulan purnamo atau bulan purnama. Kondisi ini menjelaskan bahwa rumah tangga pasangan selalu terang benderang, bahagia dan juga hidup berkecukupan. Keempat, jika batu habis pada kelompok 4, ini dikatakan karako manjek batu. Ini dikatakan simbol keburukan. Pembagian batu yang habis pada kelompok ini disebut karako manjek batu. Kondisi ini menggambarkan kesulitan hidup. Kelima, jika pembagian batu habis pada kelompok 5, ini sangat ditakuti oleh masyarakat. Ini disebut rumah kadang katirisan atau mengupak. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, maka salah satu pihak keluarga akan meninggal. Kemudian cara yang ketiga, model lago menggunakan pikiran. Yang mana model ketiga ini cukup mentotalkan huruf-huruf dari jumlah nama, kemudian digabung menjadi satu dari dua nama, dan nanti ditelusuri secara batin oleh si pemilik lago.
0: Lago dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat untuk mempersiapkan masa depan anak sebaik mungkin. Hal ini tergambar pada larangan dan pantangan yang dibuat. Pada pola laro, dihadirkan sanksi bagi individu yang melanggarnya. Sanksi tersebut diungkapkan kembali oleh Bapak M. Yunis, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.
1: Pada pola laro dihadirkan sanksi bagi individu yang melanggar. Di antaranya, pertama, mengupak salah satu keluarga meninggal dunia. Kedua, bakasya kasih yang mengimplikasikan hidup pemalas dan lebih suka berduaan, bermanja-manjaan atau berromantisan tanpa mau berusaha dan bekerja. Ketiga, dinamakan karako manjek batu yang mengimplikasikan hidup dalam kemiskinan. Keempat, sakaling kiang, artinya di sini ada pelecehan dari pihak keluarga istri maupun pihak keluarga suami. Ini mengimplikasikan bahwa hidup tidak terhormat. Kelima, angkuah yang mengimplikasikan sikap yang tidak adil, mau menang sendiri.
0: Masyarakat Padang Pariaman mempunyai pendapat tersendiri tentang tradisi balako ini. Seperti yang diungkapkan oleh Intan, 26 tahun, masyarakat asli Padang Pariaman yang tinggal di Padang.
2: Saya setuju atas tradisi balaro tuh, karena di situ tuh saya tahu bagaimanakah pasangan saya, sifatnya gimana, gitu. Jadi kedepannya saya bisa menentukan sikap dan di situ saya bisa menentukan lanjut atau tidaknya gitu.
0: Apapun tradisi menjelang pernikahan, termasuk tradisi balaro, ini selalu dijalankan dengan sepenuh hati dan keikhlasan oleh masyarakat di Padang Pariaman. Agar pernikahan mereka berjalan dengan lancar dan mendapatkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Walaupun tradisi balaro ini sudah mulai hilang ditelan zaman dan peradaban seperti saat ini. Demikian, saya Gina, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Ko4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupa ko ha? Kawana nama bisuak di manukan rial ko ka rupiah.
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, mak adik capek mana, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok ngaksia lah.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Sudah gak zamannya lagi kebut-kebutan di jalan raya. Pengguna mobil kini mulai mengikuti tren mengemudi irit alias eco-driving. Berikut tips hemat BBM sebagai bentuk eco-driving. Pertama, jaga kecepatan kendaraan stabil dan berjalan secara konstan. Lakukan pengisian BBM pada malam hari. Panas terik menyebabkan BBM cepat memuai dan menguap. Kemudian matikan mesin kendaraan bila berhenti lama. Hindari overload muatan, bawa seperlunya saja. Gunakan AC sewajarnya. Hindari akselerasi deselerasi secara mendadak. Jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Hindari kemacetan dan cuaca buruk seperti hujan lebat. Kemudian matikan semua perangkat elektronik dan AC sebelum mematikan mesin. Parkir kendaraan Anda di tempat yang teduh. Dan terakhir, rawat dan servis kendaraan secara teratur dan berkala. BBM hemat, kantong sehat.

0: jadi kesini ya jalannya?
1: Ah, tanya Angel aja deh.
2: Oke, Angel.
1: Jalan Sudirman.
3: Anda akan sampai di tujuan 1 jam lagi.
0: Kok 1 jam? Perasaan udah deket deh.
1: Ah, ikutin aja deh daripada nyasar.
3: Dalam 500 meter Anda belok kanan, lalu lurus terus sejauh 1 km, lalu belok kiri, belok kanan, lurus lagi.
0: Kok malah kesini sih di bawah si Angel? Kan tujuanku bukan kesini.
3: Makanya, jangan sibuk dengan gawai aja. Tanya dong sama masyarakat sekitar. Bersosialisasi juga perlu kali.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan Rani Padang, Surabaya, Sumatera Barat ya. Lupuasa Cilako Badan dari Saskia Rayani di Sumatera Barat. Ambok itu kan jam 7:50 sampai mini waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya di sana kita tiba di penghujung renah minang siang tuh patang rinanku. Untuk itu terima kasih banyak untuk atas hidangannya dan mohon maaf jika ada salah kekilafan kato ya. Yalah, di sana pananga. Sebagai lagu nan paling kudian dalam kebersamaan kita hari nanku, kamu pilihkan lagu dari Elsa Pialoka, Kok Disabui Entahlah ya. Yalah, di sana pananga, selamat patang dan tetap bersama kami di Perompet di Padang 92.4 MHz. Akhirnya mau pamit, sampai bersama balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku. Dan janganlah kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikitpun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim." Kemudian mereka mendustakannya. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kemudian setelahnya, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kebersamaan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah senyuman kecil bisa menjadi awal perubahan besar? Hari ini, mari kita bahas bagaimana senyum dan pergaulan positif bisa menjadi kunci untuk mengubah dunia, dimulai dari diri kita sendiri. Dalam hal ini, kami beri judul Senyum yang Mengubah Dunia, Kekuatan Pergaulan Positif. Bahasan pertama kita adalah makna senyum dalam Islam dan kehidupan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum bukan hanya ekspresi wajah, tapi juga cerminan hati yang tulus, ramah dan terbuka. Dalam dunia yang penuh tekanan dan masalah, senyum menjadi bentuk kasih sayang dan empati. Bahasan kedua adalah dampak senyum yang tulus. Yang pertama, bisa menghangatkan suasana pergaulan. Bisa juga dengan melakukan kegiatan yang membuat semua orang tertawa dan merasa bahagia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, ini ada satu pantun tentang senyum. Pergi sendiri ke Pariaman, singgah sebentar di Pegadaian. Awali hari dengan senyum. Dunia indah penuh kedamaian. Jadi di dalam aktivitas sehari-hari kita dianjurkan untuk tersenyum, karena akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita sendiri dan orang lain. Tapi sudah tentu orang-orang yang berada di sekitar kita punya niat yang sama dengan kita. Kalau tidak, suasana ini tidak akan tercipta. Senyum yang tulus bisa membuat seseorang lebih disukai, lebih menarik, dipandang sebagai orang yang ramah, bisa dipercaya sebagai orang yang baik. Kemudian dampak senyum yang kedua adalah mencairkan konflik dan kesalahpahaman. Orang yang suka tersenyum akan lebih bisa mengendalikan segala bentuk perasaan, pikiran, bahkan sikap negatif, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Akibatnya, orang ini lebih bisa menetralkan stres dengan lebih baik dan bijak. Kemudian, dampak senyum yang ketiga adalah membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, kita bersikap ramah, senyum. Karena ini akan meningkatkan suatu hubungan yang harmonis. Ada yang mengatakan, dulukan adab daripada ilmu. Jadi, sudah pasti perilaku kita yang utama. Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita sama semuanya. Tapi Allah akan melihat keimanan kita. Ini pula yang akan membedakan di antara kita. Dampak senyum yang keempat adalah menularkan energi positif pada orang lain. Contoh nyata, seorang pegawai yang ramah dan tersenyum pada pelanggan atau tamu bisa membuat orang merasa dihargai, bahkan dalam situasi sulit. Begitu pula dalam keluarga, senyum dari orang tua dapat menenangkan hati anak. Bahasan yang ketiga adalah pergaulan positif, lingkungan yang menguatkan. Al-Quran menyebutkan pentingnya memilih teman, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum belgodati wal asyi yuriduna wajihah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridoannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan, membimbing dalam kesulitan, dan mengingatkan saat lupa. Lingkungan positif membentuk karakter kita, akhlak, pola pikir, bahkan masa depan. Kemudian, bahasan yang keempat adalah kolaborasi antara senyum dan pergaulan. Senyum adalah pintu masuk menuju hubungan sosial yang sehat. Pergaulan yang positif memperkuat mental, membangun empati, dan menghindarkan kita dari pergaulan yang merusak. Dengan membiasakan tersenyum dan memilih lingkungan yang baik, kita sedang menyebarkan kedamaian dan harapan. Para pendengar RRI yang dirindukan Allah, senyum mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dunia tidak butuh orang hebat yang sombong, tapi orang biasa yang mau menyapa dengan senyum dan merangkul sesamanya dalam pergaulan yang sehat. Mari mulai dari hal kecil, tersenyum dengan tulus, menjadi teman yang baik, dan membangun lingkungan positif. Karena dari situlah perubahan besar dimulai, dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Demikianlah beberapa bahasan tentang senyum yang mengubah dunia, kekuatan pergaulan positif. Semoga dapat kita

الله أكبر الله أكبر

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
1: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah.

ada kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan ia mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, "Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, "Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya." Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

0: kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada 3 perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dun sana Padanga, Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Padang Panjang didukung pemerintah Kota Padang Panjang sukses mengadukan kejuaraan otomotif Wali Kota Padang Panjang Open Road Race 2026 di lapangan non-permanen Katib Sulaiman, Bancah Lawe. Kejuaraan itu resmi dibuka Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra pada hari Minggu kepatan. Ajang otomotif itu diikuti sebanyak 370 starter dari berbagai daerah di Sumatera Barat, Riau, Jambi. Dalam sambutannya, Alex Saputra menyampaikan apresiasi kepada IMI Kota Padang Panjang, panitia pelaksana, seluruh kontestan, serta masyarakat yang mendukung kelancaran kegiatan. Menurutnya kegiatan itu tidak hanya menghadirkan persaingan di lintasan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Bupati Agam Beni Warlis mengagih ceramah agama pada forum dakwah Yasin tingkat Provinsi Sumatera Barat dan dipusatkan di halaman Masjid Agung Nurul Falah Lubuk Baswang. Kegiatan itu diikuti ribuan anggota kelompok Yasinan dari berbagai kabupaten Jokota se-Sumatera Barat. Kabupaten Agam dipercayai menjadi tuan rumah pelaksanaan forum dakwah Yasin yang telah memasuki penyelenggaraan ke-51. Ketua Forum Yasinan Sumatera Barat, Midarlen, mengatakan forum dakwah Yasin menjadi wadah silaturahmi sekaligus sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah antar anggota kelompok Yasinan dari seluruh daerah di Sumatera Barat. Menurutnya pelaksanaan kegiatan IKO secara bergilir di berbagai kabupaten Jokota indah hanya memperkuat hubungan antar sesama jemaah, tetapi mendorong semangat masyarakat dalam menghidupkan kegiatan keagamaan di tengah masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Prum, Patarere Padang, suara budaya Sumatera Barat, dan sana pandanga orang Ambon kalau laban nyanyi. Wah, suaronyo tuh lembut, suaronyo itu pun kayaknya banyak yang sukses menjadi penyanyi-penyanyi yang indah hanyo di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Karena di situ pun dan sana pandanga dijuluki sebagai kota musik dunia. Itulah Ambon, memanglah diakui sama UNESCO sebagai bagian dari kota kreatif dunia berbakat karena musiknya yang luar biasa ada di situ. Tradisi bernyanyi sangat melekat di masyarakatnya. Jadi tidak heran kalau Ambon itu punya orang-orang yang berkualitas suara ameh dan sana. Yang namanya ameh pasti berharga, harganya mahal. Yalah, kalau begitu dan sana pandang kita di pesona etnis Nusantara di malam hari kom jorang kan lagu-lagu dari beberapa daerah di Indonesia. Untuk nama berikut kok, Papua Dalam Cinta, Pai featuring Soa-Soa. Tapi sebelumnya kita informasikan juga untuk ibadah Isya, azan nyokba kumandang pukul 19 lewat 26 ini waktu Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Sanak pandangan, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: قائمه آت محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين.
1: Kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji atau dipotong dengan gunting atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."

0: lemah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Uni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang Awa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
6: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
5: Selesai.
6: Selesai?
5: Ini mak, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
6: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
5: Emang, ma.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Surabaya, Sumatera Barat.
1: Prom Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padangnya, kini ku pukul 20 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita dangakan basamo untuk hariku drama legenda untuk edisi 21 September 2026 ke dun sana kita dangakan balik drama legenda nama judul Gunung Rinjani. Sasudako kita balia Jo mandangakan informasi sarato lagu-lagu Minang ke ruang danga dun sana kesadunya. Indahnya di 92,4 MHz tapi bisa dangakan pulau melalui aplikasi RRI Digital.
2: Legenda Gunung Rinjani.

0: Sahabat Budaya, baru-baru ini saya menjelajahi salah satu tempat favorit para pecinta alam atau pendaki hampir dari seluruh Indonesia dan beberapa di dunia yang ada di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Gunung Rinjani. Nah, sedikit referensinya, Gunung Rinjani ini merupakan gunung berapi ketiga tertinggi di Indonesia dan ketinggiannya sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Luar biasa kan? Saya saja nih yang tinggal di Lombok tidak pernah bosan untuk datang dan datang lagi menjelajahi gunung yang satu ini. Karena memang salah satu daya tarik yang ada di Gunung Rinjani adalah Danau Kawah yang disebut Danau Segara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Sahabat Budaya, ada yang unik di Danau Segara Anak ini, yaitu aliran air dari danau yang membentuk air terjun dan mengalir melewati jurang yang curam. Pemandangan ini sangat cantik dan menjadi alasan banyak pendaki yang datang kembali ke Gunung Rinjani. Tapi, selain kecantikan danaunya, Gunung Rinjani ini juga terkenal dengan banyak misteri dan legendanya. Jujur, saya penasaran sekali dengan cerita mistis dan juga kisah dari Gunung Rinjani ini. Jadi, saya coba untuk mencari tahu legenda yang banyak diceritakan oleh masyarakat dan para budayawan di sekitar Gunung Rinjani atau di Pulau Lombok ini. Salah satunya tentang asal-usul kenapa gunung ini bernama Gunung Rinjani. Seorang pemerhati budaya yang sering dipanggil Mami Anggawe bercerita, dulu ada sebuah legenda rakyat Lombok yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang raja. Nah, di Lombok, posisi raja atau pemimpin lebih dikenal dengan sebutan Datu dan kerajaan disebut Kedatuan. Dahulu, di Lombok ada sebuah kedatuan yang dipimpin oleh seorang datu yang sangat bijak bernama Datu Taun dan permaisurinya yang cantik Dewi Mas. Kedatuan ini berada tidak jauh dari salah satu pelabuhan di Lombok yang bernama Pelabuhan Lembar yang sekarang berada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sahabat budaya, konon kedatuan yang dipimpin oleh Datu Taun ini sangat aman, sangat damai dan juga tentram. Tapi ada satu hal yang membuat Datu Taun dan permaisuri Dewi Mas merasa sedih. Mereka belum dikaruniai keturunan. Sementara Datu Taun dan permaisurinya semakin bertambah usia. Melihat hal ini, permaisuri Dewi Mas mencoba untuk berbicara dengan suaminya, Datu Taun.
1: Apa yang ingin Dinda bicarakan malam-malam begini?
2: Dinda mau meminta maaf kepada Kakanda Taun.
1: Ada apa, Dinda?
2: Dinda belum bisa memberikan keturunan untuk Kakanda.
1: Tidak mengapa, Dinda.
2: Tapi Dinda tidak tega melihat Kakanda selalu murung dan bersedih. Apa yang bisa Dinda lakukan untuk Kakanda? Katakan saja, Kakanda. Dinda akan melakukan apa yang Kakanda inginkan, asal Kakanda tidak sedih dan murung lagi.
1: Benarkah Dinda mau melakukan apapun untuk Kakanda?
2: Enggih, Kakanda. Tentu saja. Katakan apa yang Kakanda inginkan.
1: Izinkan Kakanda menikah.
0: Menikah? Permaisuri Dewi Mas sangat terkejut. Dia merasa sedih sekali mendengar permintaan Datu Taun. Tapi karena Dewi Mas adalah seorang yang sangat baik hati dan sayang sekali kepada Datu, akhirnya dengan berat hati, dia pun mengizinkan Datu Taun untuk menikah dengan anak patih yang bernama Sunggar Tutul. Sejak menikah lagi, sikap Datu Taun tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa lagi bersikap adil kepada permaisuri pertamanya Dewi Mas. Datu Taun cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dan memberikan perhatian kepada permaisuri barunya, Sunggar Tutul. Melihat sikap Datu, Dewi Mas tetap bersabar. Kesabaran dan keteguhan hati Dewi Mas serta kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Dewi Mas pun mengandung keturunan dari Datu Taun. Luar biasa ya sahabat budaya, buah kesabaran adalah apa yang kita harapkan. Sama seperti permaisuri Dewi Mas yang akhirnya mengandung. Tapi sayang, kabar tentang kandungannya disambut tidak baik oleh permaisuri Sunggar Tutul. Dia takut kalau Datu Taun akan berpaling darinya dan kembali ke pelukan permaisuri Dewi Mas. Sunggar Tutul melakukan cara yang licik untuk menyingkirkan permaisuri Dewi Mas. Dia pun menghasut Datu Taun dan mengatakan bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang bernama Lok Deos. Mendengar hal yang memalukan seperti ini, Datu Taun sangat marah.
2: Tidak, itu tidak benar Kakanda, itu fitnah. Dinda tidak akan mungkin mengkhianati Kakanda. Dinda masih terus menjaga kehormatan Dinda.
3: Cukup Dinda Dewi Mas. Kakanda sangat kecewa dengan semua ini.
2: Jadi Kakanda tidak percaya dengan apa yang Dinda katakan. Kakanda, Dinda masih setia Kakanda.
3: Sudahlah Dinda, sudahlah. Kakanda hanya perlu bukti. Dan Lok Deos sudah cukup menjadi bukti perbuatan Dinda. Sekarang juga Dinda pergi dari kedatuan ini.

Tegas sekali ya sahabat budaya. Cuma karena kabar yang belum jelas kebenarannya dan bukti yang belum tentu benar, Datu Taun tega mengusir Permaisuri Dewi Mas dari kedatuan. Hati Permaisuri Dewi Mas sangat sedih. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan kedatuan. Dan konon kabarnya Dewi Mas membangun sebuah pemukiman baru di Pulau Bali dan tinggal di sana. Bertahun-tahun sudah Dewi Mas tinggal di Pulau Bali. Anak dalam kandungannya telah lahir. Konon, Dewi Mas melahirkan anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban, yaitu bayi perempuan yang diberi nama Dewi Rinjani, lahir beserta anak panah, dan bayi laki-laki bernama Raden Nune yang lahir disertai sebilah keris. Raden Nune dan Dewi Rinjani tumbuh dewasa dengan keahlian mereka masing-masing. Sampai suatu hari, kedua anak tersebut bertanya kepada ibunya Dewi Mas tentang ayah mereka. Awalnya Dewi Mas bersikap diam, tapi karena melihat kedua anaknya terus mendapat ejekan dari teman-temannya karena tidak memiliki ayah, akhirnya Dewi Mas pun menceritakan tentang kejadian di kedatuan dan sikap ayahnya Datu Taun. Mendengar cerita ibunya, Raden Nune sangat marah dan memutuskan berlayar ke Lombok untuk bertemu ayahnya Datu Taun.

0: tujuanmu anak muda membuat keributan di kedatuanku?
1: Aku tidak bermaksud membuat keributan di tempat ini. Aku hanya ingin mencari nama itu, Datu Tahun.
0: Untuk apa kamu mencari nama itu?
1: Aku ingin pertanggungjawaban.
0: Pertanggungjawaban?
1: Ya, pertanggungjawaban atas sebuah penghinaan dan pengkhianatannya.
0: Apa maksudmu anak muda?
1: Kau terlalu banyak bertanya. Siapa kau?
0: Lancang sekali kau anak muda. Rasakan ini. Ya!
2: Ya! Ya! Pertarungan Raden Nune dan Datu Tahun semakin mencekam. Datu Tahun tidak tahu kalau Raden Nune, anak muda yang menurutnya sangat lancang itu adalah anak kandungnya. Sedangkan Raden Nune juga tidak tahu kalau laki-laki yang diajak berduel adalah ayahandanya sendiri, Datu Tahun yang dicari-cari. Kemarahan dan rasa terhina semakin membuat Datu Tahun dan Raden Nune berperang mati-matian. Suara dentingan keris di mana-mana, teriakan di mana-mana, dan suasana kedatuan saat itu sangat mencekam. Tiba-tiba,
3: wahai Datu Tahun, jangan kau sakiti anak itu, karena dia adalah anak Dewi Mas, darah dagingmu sendiri yang kau usir dari kedatuan ini.
0: Apa?
2: Datu Tahun sangat terkejut, sahabat budaya. Dia sadar kalau selama ini dia telah menyakiti hati permaisuri Dewi Mas dan menelantarkan anak-anaknya sendiri. Datu Tahun berlayar ke Bali dan menjemput Dewi Mas untuk kembali ke kedatuan di Lombok. Semua masyarakat di sekitar kedatuan menyambut dengan sangat gembira. Tapi rasa bersalah Datu Tahun membuatnya tidak tenang.
4: Maafkan Kakanda Dende Dewi Mas. Kakanda telah menodai kesetiaanmu selama ini.
5: Sudahlah Kakanda, Dende sudah melupakan semua kejadian itu. Apalagi kita sudah berkumpul sekarang. Itu benar-benar membuat Dende bahagia.
4: Tidak, Dende, tidak. Kakanda tetap merasa tidak tenang. Kakanda telah memutuskan untuk pergi, menyepi ke pegunungan, untuk menebus kesalahan.
5: Haruskah seperti itu, Kakanda?
4: Jangan halangi keinginanku ini, Dende. Kakanda mohon.
5: Baiklah, Kakanda. Kalau memang itu keputusan Kakanda, Dende akan terima.
6: Ibunda, izinkan Rinjani menemani ayahanda untuk menyepi ke pegunungan.
5: Apa? Kalian semua akan meninggalkan Ibunda?
6: Tentu saja tidak, Ibunda. Bukankah masih ada Ananda Raden Nune yang akan menemani Ibunda?
4: Rinjani benar, Dende. Mulai saat ini, Raden Nune Putra Janja akan memimpin kedatuan ini. Kau sanggup, Raden Nune?
7: Iya, ayahanda. Akan Ananda lakukan dengan sebaik-baiknya.
2: Nah, sahabat budaya, perjalanan Datu Tahun menyepi bersama anak perempuannya Dewi Rinjani menuju pegunungan untuk menebus kesalahan kepada istrinya Dewi Mas akhirnya sampai di puncak gunung tertinggi. Dan sejak saat itu, gunung tertinggi di Pulau Lombok dinamakan Gunung Rinjani. Sahabat budaya, sedikit legenda tentang asal-usul Gunung Rinjani menjadi bagian yang semakin menambah pesona dan misteri dari Gunung Rinjani. Selain itu, beberapa nasihat yang ada dalam legenda tadi juga menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Jangan mudah percaya dengan perkataan orang lain dan belajarlah untuk bersabar. Karena seperti kata orang bijak, sikap sabar adalah kebahagiaan yang tertunda. Saya Oming Arini untuk Pro 4 RRI dalam legenda Gunung Rinjani. Sampai jumpa.

0: Bilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
4: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir.

0: Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove, itu kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, Ado jam sagiko masih menikmati makan malam, barangkali Ado. Karena memang tempe-tempe makan di Kota Padangko, mulai dari sore sampai ke malam sampai ke tengah malam, kalau waktu makanan lama-lama. Dan memang bukanya dari sore sampai malam. Tapi sebenarnya itu indak pulau jadi masalah nan gadang, asalkan dun sana pandangnya, itu tahu batu apa sih fakta dari makan malam kau sendiri seputar kesehatan yo. Jangan lupa dun sana pandangnya, makan malam mulia tapi agih jeda ideal 2-3 jam sebelum lalu. Yang subana mana ndak boleh tuh, sakatiko saya sudah makan, ndak sampai 5-10 menit, matu langsung jadi mengantuk, dibawa langsung lalu. Jadi iko sangat indah disarankan, dan disarankan itu memang 2-3 jam. Hal iko baguno untuk magia kesempatan sistem pencernaan bakarajo sabalun tubuh berbaring. Selain itu, dun sana pandangnya itu mempengaruhi pulo kualitas lalo. Makanan nan bare atau nan tinggi lemak nan dikonsumsi terlalu dakik jawa katu lalo, itu memasuk organ pencernaan kita karajo kare. Proses kolah yang meningkatkan suhu inti tubuh sehingga dun sana pandangnya lalo jadi kurang nyenyak atau acok tak jago. Tapi memang sebaiknya apalagi nan memang menjago nan namanya kesehatan ataupun berat badan tubuhnya. Kodape makan malam, batinya sampai jam 6 lah nak kodape. Walaupun itu disambui alun malam sih, setidaknya makan barek terakhirnya. Kecuali untuk orang yang mungkin tidak berpengaruh sama sekali itu di tubuhnya, mungkin tidak jadi masalah pula. Asal jangan terlampau dakik jawa katu lalu. Jangan lupa, menurut para peneliti itu 2-3 jam sebelum lalu.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: dan Krabby Patty terbuat dari...
1: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
2: Di sini ya, lagi ada ipet.
1: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
3: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
1: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil, seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
3: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
1: Duh, kamu tahu aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan

0: RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang ini untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
3: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
4: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
6: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
5: rri.co.id
7: rri.co.id Complete.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
7: rri.co.id
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Prom, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam Suara Padang di Hari Kodun Sana, hari Senin 21 September 2026. Kita bersama balik dalam program Salam Bajawe. Jadi silakan saja untuk sanak-sanak dan memonitor siaran Prom Paterere Padang malam hari ko bisa bergabung di 81241 atau di 08 9260 bisa mengirimkan WhatsAppnya pulo beko dibacakan di nomor GSM Prampe di nomor kita nan samo di 08 9260. Mudah-mudahan di malam hari ko dan sana padanga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang ci apapun, kalaupun mungkin sedang diuji josaki. Mudah-mudahan capek diangkat penyakitnya, bisa beraktivitas pantau biasa balik ya. Kita coba terima penelponan pertama malam hari konon sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iyo, volume radionya minta tolong diketekan sekete, Ibu Uni.
1: Iya.
0: Sama Uni Des kok?
1: Enggak.
0: Sama siapa tuh?
1: Enggak salah.
0: Enggak salah. Mbak A, kabar Uni Des kok?
1: Kabarnya.
0: Ah, jangan sabuk kabar Ale. Alah jawabannya patang tuh.
1: Kalalo.
0: Orang baru membuka salam bajawe ini kalalo langsung. Capek mana pagi hari baru.
1: Mata suki ciang ya tapi tengok lain mandangnya.
0: Oh gitu. Biasanya mata tapi ciang hati batanggang. Kalian enggak bantu itu dong?
1: Enggak.
0: Enggak. Atau mata tapi ciang hati tapanggang. Itu lebih parah lah. Kalian sehat Uni Desi.
1: Alhamdulillah, lengkap doa sendiri.
0: Sepede itu Uni Desi ya, padahal banyak orang-orang yang menyayangi Uni Desi yang mengirimkan doa. Tapi mungkin doa Uni Desi sendiri nanti ijabah. Jadi Uni Desi kalau mau doa, ada mandoan orang lain gitu?
1: Sengenek.
0: Indah lo banyak, yang penting ada syarat esenya. Lai, sengenek. Alek. Le pernah lo cemasuk dalam doa ni dari situ. Ayo alun le doh. Lai. Kapatang atau kini?
1: Besua. Tahun kapatang.
0: Tahun kapatang. Uni makasih banyak ya ni. Sekali itu saya sudah tu nak dah le dah.
1: Ya kau mari lah tinggal lewat aja. Kau boleh tinggal.
0: Uni kau memang gemes lucunya nak. Hai, kecenya mengantuk tadi kalalo kiranya lebih bisa juga lah. Kini mata picang atau enggak kok?
1: Mata picang.
0: Itu lebih bisa juga menekan nomor telepon tadi ya.
1: Tapi biasanya mata picang muncul.
0: Muncul. kok sama wak Uni. Aku masih ada roti pakai selai warna pink ah. Saya di kuduk-kuduk. Apokat ya lu masak le. Mbak lu macam puannya jo jilbab. Uni kan. Uni yang masuk lah ni. Biasanya roti tu dia ke meses jadi dia ke jilbab. Ade, Uni aku nak surang kau sebana le. Nak ada litak-litak.
1: Apa yang dikecil-kecil. Kayak lipas.
0: Kayak di pasar. Kayak di pasar sama aku cuma kau aku.
1: Kayak orang mengalih di pasar.
0: Kayak orang mengalih di pasar. Kan ya wak sedang mengalih ke mana.
1: Tapi enggak di pasar dong di
0: udara. Di mana?
1: Di udara kan.
0: Oh di udara. Ya bantu itu. Ya kan nih besok nama nyambung ya nih. Aduh.
1: Gue jadi mikir nak. Sama micu nama sopo.
0: Mbak takut Uni di gigi. Sobo jo Uni saya taruh. Tapi nak ada di ni. Nak ada. Sobo cebe kau nak. Nak mau ni kasih kau kalau tu dah. Sakit. Eh lah sakit paru uni nak jadi lalu tu. Nah, ini apa lagu ni kau?
1: Tinggal sama hari terbantah tu sopo langsung nyelak lah. Aduh, jadi aku jadi gimana ya?
0: Uni bahas sih?
1: Nggak, sama hari sobok sebentar langsung. Nggak oh. Sobok. Oh.
0: Uni, anak usah lo sobok lu nih bahannya nih. Uni jangan bantu itu.
1: Sobok sebentar ya.
0: Uni. Uni, kan kita saling mendoakan yang baik. Besok masuk enam uci dalam doa Uni setiap dia.
1: Iya.
0: Jadi apa lagu Uni kok?
1: Anjay. Si Undin. Si Undin kok lain pelat ini.
0: Si Undin bahan.
1: Undin lagi tarumah.
0: Tarumah Undin. Cabiak di dalam. Ini Undin. Nah telepon lah Undin, mau curhat lah agak sekete.
1: Undin kalau lu mengamuk kemari lah gue tunggu.
0: Nah Undin orangnya lo.
1: Nggak pernah makan apa pernah.
0: Nggak
1: pernah makannya buru-buru.
0: Nggak, mado. Undin tuh nyemakan pokat aja roti. Ya Allah Tuhan, ado senang kali galaan. Uni, apa lagu Uni kau?
1: Itu lagu buah tadi. Undin, tolong singgahkan.
0: Undin, tolong WA kan Undin. Rekomendasi lagu kalau nak talo Uni ke pengecek le doh. Cala sabu yang nama penyanyinya.
1: Coba dari Rayola, coba lihat itu
0: Miss. Kamu lu cika-cika lihat. Uninya di Jakarta nak salah kita.
1: Lagu Rayola.
0: Aduh mati rasuk karo Rayola nih ya. Sampai tutup siaran beko aduh aja lagu banyak.
1: Ya coba tau kena Rayola.
0: Aduh judulnya Takuit Taluko, Orang Minang, Takana Kasih di Pakanbaru, Rilakan Denai, Saribu Minang, Baharok Cahayo Bintang, Di Luar Galak.
1: Relakan Denai
0: salah. Ini ikosnya lah bani, Di Luar Galak dalam hati menangi.
1: Ayo buli-buli.
0: Ah, itu sedih.
1: Ayo. Soalnya lagi pas kan.
0: Lagi pas yo. Awak yo sama-sama galak di hati wak nak denan tahu denan ni. Salamnya untuk siapa ni? Aleo. Salamnya Leo ni.
1: Tapi gue udah planning ya, gue bulan September mau ketemu sama si Michi.
0: Ah Uni, undo lah dulu. 2027 lah besok.
1: Nah masih 2006.
0: Nah 2026, ayo. Nah iyalah salamnya Uni.
1: Ya Mbak Sondin, janganlah teramu di dalam, teramu aja lah keluar.
0: Teramu keluar tuh nampak ada orang.
1: Beda nyian sama roh tua.
0: Oh, kan beda nyian sih.
1: Ayo siapa ya? Ayo buat anak sado salah nak konsen jadi dua.
0: Ah jadi lah.
1: Widira mengamu lo tu mangku.
0: Ibu capek nak nak Widira nyok aja ada orang berdua kau ni. Terima kasih banyak Uni Desi.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roti bakar campur jepokat, cakep. Kita angkat telepon nomor berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, selamat malam putra kelok sambilan.
2: Selamat malam pulau wali unimce.
0: Ah, baak kabarnya putra ko.
2: Alhamdulillah, mengkawalai sehat kabar lo.
0: Alhamdulillah. Apa apa?
2: Aceh mau tengelak
0: ayah. Ayo, emak ya uap mana emak mengecek?
2: Kalah, batu awak kita.
0: Oh emak tukang galaknya se. Oh kalau sehat oh, kalau dari galaknya sehat bentuk orang rumah kau.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ayo terjaga. Alhamdulillah, lagi sehat pulo.
2: Alhamdulillah.
0: Apa lagi dek kabui asok kalau mulai berkurang kini
2: nih? Alhamdulillah, lah mulai berkurang. Hari lah mulai hujan.
0: Ala bisa wak hirui dalam-dalam udara kau lihat.
2: Ala ini ke. Nak tambah agak payah wak mengirui ini.
0: Awak nak biasa batuak, kau tambah batuak ya dia.
2: Atua. Orang dia batuk tambah batuk, dia rasa angok tambah pudu dia angok.
0: Ya Allah, jalan sampai pudu ah.
2: Dia tambah payah dia mangok leh.
0: Iyo,
2: lah. Pakai masker lah mewah leh.
0: Tambah sasa angok.
2: Ah, tambah sasa angok leh baca roh.
0: Ane, anan tipis lah pakai.
2: Hah?
0: Pakai masker nanti tipis eh.
2: Oh, masker nanti tipis ya?
0: Iyo, itu nak cuma guna don ya.
2: Semuanya leh. Kancah indah mana?
0: Ancak di rumah saya lah.
2: Hah?
0: Ancak di rumah saya lagi kalau begitu.
2: Ajar makan nak ini kok?
0: Iyo juga nak. Apa ha? Kaisa lah masker tu nak aja tu dah. Tapi gini
2: dimana kan. Dimana sasa angok ke nak pihak bantah semuanya.
0: Iyo. Asal jangan beko ibu lo emak beko sakit bebeknya beko pulang ke raja.
2: Ayo. Nak jauh makan emak kok?
0: Iyo. Tapi emak tu saulah mah.
2: Alai, alhamdulillah. Lain saulah mana aku ah?
0: Tidak ada lain.
2: Nen tidak berfikir ya, ya susahnya sekarang sudah jauhnya.
0: Ah, yang penting dah ke udah ya nak emak. Apapun yang penting dah ke udah lah, senang emak lah kanyang pada emak mah. Hah? Hari kau hujan?
2: Kau hujan mana? Hari yang batang hari hujan berani sini tidak boleh dah.
0: Tidak boleh. Jangan dibaca-baca itu malam kok sagan wa.
2: Ayo, dibaca-baca itu.
0: Jangan lewat lah, mau pulang lah.
2: Ayo, ada doktor.
0: Aku mengantuk sedang siaran. Oke lah, apa lagunya?
2: Lagu lah itu ni macam.
0: Nan mana?
2: Emang ada tak kah dengan anda kok?
0: Iyo, biasalah ibu-ibu masuk buat ibu-ibu.
2: Ayo itu aja, kau dah ibu-ibu dah lapor dah.
0: Iyo itulah. Apa lah apa lagunya tu?
2: Ah, lagunya adik lagi pertama baru lagu agak gembira lah seketik.
0: Ah, jadi apa tuh?
2: Ah, Otto Travel Padang Payakumbuh. Padang Pekanbaru.
0: Ah, tadilah ke Payakumbuh.
2: Otto Travel Padang Pekanbaru.
0: Pastikanlah tujuannya dulu baru dipasan.
2: Ayo Otto Travel Padang Pekanbaru.
0: Ah, Padang Pekanbaru naik di Payakumbuh ada ya.
2: Ah, naik di Payakumbuh ada Payakumbuh lah. Ada kek mana?
0: Ada kek agak jauh setek ya.
2: Ah, ya. Kalau Padang Payakumbuh je pergi Prananda apa itu?
0: Ah, Tuhan.
2: Ah, kini je yang naik rumah apa itu?
0: Ah, Tuhan. Kau yuk paham mana aja lagu, Ma. Ah, salamnya untuk siapa tu?
2: Ah, Ma. Ma, di, ma, apalah di bawah, bawah tempang lalu je Otto Travel Padang Pekanbaru gua apa oyen sih lu ah?
0: Oh jadi.
2: Ah, apa oyennya kan empang belah je.
0: Isinya nak banyak tu
2: lah. Salamnya untuk Pak Roni.
0: Ya.
2: Untuknya Pak Bion Tapai. Pak Nur Tanjung. Tu ada Pak Stan Pamenan, Pak Bujang Pak Ibu, Pak Edi Kumis.
0: Ya.
2: Ajo Piala. Aduh, Mama Sauf Panciang di Lubuk Buaya. Mama Awar Jambak. Aju Munir, Jomblo Nebai. Aduh, Mbak Yul, aduh Diana, udah bujang tarusan.
0: Ya.
2: Tuntuknya Pak Malin Sempono. Untuk aku, Aldi Tanjuang. Untuk orang satu lagi.
0: Jadi.
2: Untuk Nike, salam baik batu guys.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan tak kabar sihat dan dimudahkan rezeki Nike ya.
0: Amin, amin ya Allah.
2: Di bawah tempang sa kasado jo to travel Padang Pekanbaru ro Nike ya.
0: Nak cukup cik travel tu doh.
2: Hah?
0: Nak cukup cik travelnya.
2: Yo to travel ini kan nak cik, ada banyak lah.
0: Ayo, yo sarombongan gay lah nak.
2: Sarombongan.
0: jadi.
2: Ayo nak terima kasih banyak Nike.
0: Sama.
2: Nah spesialnya untuk Emma ya.
0: Oh iya.
2: Tak mau kena picit doang aku.
0: Iyalah. Itulah siap-siap kalau micit Emma.
2: Tak ada kan ada. Kalau siap-siap ni hari ini kalau micit ya. Lama lagi banyak ni micit.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu untuk sejoli nombor dua ko, termasuk untuk seluruh Radun Sanak Pandangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo nih, batanang menjaweknya.
3: Emang sabar saja. Ya?
0: Ah?
3: Sabar sebentar.
0: Sabar sebentar.
3: Kalau nak itu mau balik akan sampai cile lah.
0: Ah tu nama balik.
3: Ah, itulah dalam perkara yang belum memang.
0: Oh, maksudnya oh belum back sound.
3: Iya, enggak belum apa di situ ah.
0: Oh, memantu-mantu.
3: Tadi itu. Kalau chatting lambe. Nah, masuk kali telepon. Kali ini kan. Itu tapi ini mau balik ke tempat C kan.
0: Oh, cewa kok sial lo mau balik datang kasih kol atas hero lo darawa.
3: Nah, bahan. Lalu orang lesa itu rese.
0: Kadang datang taraso.
3: Malam.
0: Taraso tapi nak nampak.
3: Itu beda lo orang
0: itu rese. Itu beda mana tuh. Nah, itu.
3: Nah, itu yang di belakang mah.
0: Nah, ada. Nah,
3: ada.
0: Nah, ada. Nah,
3: Ayo bimbau ya jadi bo kan nggak tahu dah lah.
0: Indah barusan tuh nggak ada gitu deh. Bagarahnya bagarah.
3: Lo tentang bimbau mah.
0: Nah, do bimbau do kawan nak banyak sih kok ini. Ada penyiar pro satu, ada penyiar pro duo, ada sapa.
3: Nah, itu ya.
0: Iya kan. Iya. Eh, Mbak kabar dari Widira kalau sehat sih.
3: Kok kabar sih gimana? Aku lah.
0: Alhamdulillah. Tuh Mbak kini kok masih ada job juga malam kok.
3: Malam kok sebenarnya doh sih.
0: Yuk mana di
3: tour? Tapi boundur sih lo.
0: Boundur sih itu lo sih ironya na.
3: Ya kalau di indah kalau di kerajaan dia malam kok na. Atau pas besok pagi sampai kerajaan tuh lo mau aku lo deh.
0: Iyo, tabaco lo deh orang bekona iko ada
3: kerajaan. Aku mau boundur lo.
0: Nanya
3: masih cie itu aja sih.
0: Oh sama.
3: Masih cie jawab, masih cie itu.
0: Oh gitu.
3: Sampai. Cuma yang itu tuh bisa di kerajaan di rumah.
0: Oh si Hero lo nak ditampe kerajo sih bisa di kerajaannya di rumah pun bisa dibawa
3: kerajo ya. Enggak, bisa bawa pulang. Sama ya nak sekolah ada PR ge mah.
0: Bisa di kerajaan rumah, bisa kerajaan sekolah.
3: Bisa di kerajaan di rumah, bisa kerajaan sekolah.
0: Tapi tampe mengumpuannya sama.
3: Ah, sama sampai ngumpul tetap di sekolah.
0: Oh, nama nilainya tetap di orang sekolah, orang nan sama.
3: Tetap di sekolah.
0: Oh, kok tergantung gigi hanya orang nama masing-masing kok, Maya?
3: Nah, iya, kalau si gigi itu dapat nilai aja.
0: Oh, dapat A++ gitu ya?
3: Iya, ini kayak enak tuh, kita tinggal kelas.
0: Tinggal kelas, kok nak dikeluan dari kelas?
3: Iya, ini dua itu sih enggak. Kalau enggak tinggal kelas, sih keluar dari
0: kelas. Kelas, ancak lah jadi juara kelas soalnya.
3: Nah itu, no. Kalau juara tari kan capek deh. Nah iya, aku agak ya.
0: Tapi ancak. Jebatan kok. Tapi telah bacok juara, beko anan lain lo, beko dia gih lo lagi liran anan lain jadi juara.
3: Kalau dia gih yang lain tuh kayak di juara, nak muah dong.
0: Nak muah.
3: Kadang lo mengalah lo kan.
0: Enggak jeda.
3: Di baratnya walap kan. Kalau disuruh ini dulu. Atau kaja aja jawain ya. Padahal
0: beda.
3: Jarak itu datang gue lah mau dah.
0: Mungkin motivasinya beda mah.
3: Motivasinya.
0: Motivasinya
3: beda. Bisa jadi mah. Iya.
0: Iya lah Dewi Dira. Apa lagunya gini kok?
3: Lagunya sih. Nasib sawah lunto lah sih.
0: Nasib sawah lunto?
3: Dari saya ada situ. Iya.
0: Dari Ovi
3: Firsti? Nggak, lain. Dari Minang apa? Minang Sol.
0: Dari Minang Sol?
3: Iya, nggak salah itu, nah. Ovi Firsti itu nggak jalan, ya, Pak.
0: Iya, dari Samsamber radio, cek lah, ya.
3: Nggak, itu beda lah, tuh.
0: Judul sama, ya?
3: Judul sama. Ini nggak bisa dibaca itu. Dibaca nggak mungkin, tuh beda, mah.
0: Oh, beda tuh, ya.
3: Ovi Firsti sama Pak Samsamber tuh. Ya, beda, mah.
0: Nasib soal lunto sih, ya. Edisi Litonga.
3: Enggak. Dari Minang Sol. Yang cewek itu, ya. Ini grup, mah.
0: Minang Sol?
3: Iya.
0: Raffles. Nggak ada yang dari Minang Sol, dong.
3: Nggak ada, dong.
0: Enggak.
3: Dari Fitri?
0: Dari Fitri. Sementa, coba dicari dulu. Nasib Salunto. Kalau dari Fitri lah ya dah.
3: Ah,

0: Salam untuk di sana kesadarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yudi turui dan azaki yudah widirako. Alhamdulillah kalau batu itu dah. Yalah dan sana pandangan nanti WA beko dibacokan di segmen berikutnya. Dua telepon CWA Cie di 812-14-1-4 Cie lay di 08-66-69-24-0 Cie lay di WhatsApp. Kita dengarkan dulu dan sana di luar galak, di dalam menangi. Itulah nan dirasakan di uni kita nan ada di Astratek. Kita simak dulu dan sana dari Rayola.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Prum, Paterere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Bukan nyota kalau dan sana panaga, tapi ada hajat yang harus ditunaikan. Jadi kita terima telepon balik di 8124114 atau di 08116692240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Mince, selamat malam balik Uni Mince.
0: Ondeh udah Roni, pulanglah oi udah. Ada Pak Roni Jamba kironyo. Mbak Akabanyo ko Pak Roni Jamba.
1: Mbak kabar ni mince, lu sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, lu sehat saja.
1: Alhamdulillah. Lu sehat-sehat saja ni mince.
0: Lu sehat mana? Apa lu kabar angkat ke Rajo tadi? Uy, sehat.
1: Waktu belum.
0: Tapi kalau lah tengah malam ko, ayo agak kurang sehat mantu.
1: Ayo, agak sehat lu sehat.
0: Mana? Dipasang lepong sitip ko sakete.
1: Iya betul tu nunggu.
0: Tapi kayaknya kalau Pak Roni ko tahu mana tu, misalnya kalau badan lita-lita, bagian mati tiak tubuh nan harus di agak diurui gitu, kalau batu nan mana nan dipijit gitu, tahu?
1: Alun tahu alun ini.
0: Oh alun. Iya. Oh kira kok tahu. Alun
1: aja pernah kenal sini alun.
0: Ah titik-titiknya di mana diurutnya badan
1: kok. Oh kalau mau urui.
0: Iya.
1: Oh kalau mau urui yang dekat tubuh dekat telapak kaki itu nunca.
0: Oh dekat telapak kaki kok.
1: Iya ya, telapak kaki. Bagian. Kalau kalau batu kalau masuk angin kan.
0: Iya.
1: Itu ke telapak kaki atau di punggung atau dekat arah ke punggung itu masuk angin tu mah.
0: Oh, kalau kapungguang tuh ya harus surang nama resek. Nah, kalau kaki ya bisa resek surang mah. Oh gitu. Bani. Iya. Jadi telapak kaki kok ya, dimapun seluruh ya, bagiannya.
1: Iya, bagian-bagian telapak kaki itu ada tuh gejala-gejala masuk angin.
0: Oh gitu. Iya. Ah, beko ya. Sedang putar lagu lah, kita gosok lo kaki kok seketek surang.
1: Iya lah, beko ada putar lagu lo.
0: Bangi orang
1: kan. Nangi lah.
0: Iya lah, apa lagunya para nih jambak ini kok?
1: Apa lah, anu tuh Pananggungan dari Zalmon.
0: Pananggungan.
1: Ayo nih.
0: Dari Zalmon jadi.
1: Iya nih.
0: Tapi para nih jambak pak kok suka banget aja lagu Zalmon ya?
1: Para nih jambak kok penggemar Zalmon kok mah.
0: Iya. Baliau tuh yo beda dari yang lain cara menyanyinya nak.
1: Iya.
0: Kadang
1: cuba sih ketek lah.
0: Boleh. Capek lah.
1: Mereka apa? Abah mana kami batinkan? Kadang ketek lah.
0: Yo beda waktu mengecek, yo waktu banyak.
1: Capek kali do.
0: Iya ni. Kadang ada isak-isaknya lah, ketek. Nana ada isaknya lah, ketek.
1: Hai kak, salamu kami abad terindah kak.
0: Hunde pak Ale tu tagak pun ramang kami.
1: Jangan saroba dan datang gua kak.
0: Masya Allah. Iko Baroni Jambak kalau ada kompetisi lagu Minang, kau menang
1: mentok. Tanya malah lagu Minang kok mah.
0: Pernah ikut kompetisi lagu Minang.
1: Awas ya festival nyanyi tadi sejanji saya. Bela Zalmon ambil semuanya.
0: Oh mantap. Yo. Mudah-mudahan lah RRI kok aku bisa madokan lomba bentuk itu nak.
1: Iya. Awak ada siapa sih? Uni nyepi tapi awaknya.
0: Unde dijapui. Awak atur lah waktunya Bekodi.
1: Ya kalau ada waktu lah jepi lah.
0: Iya jadi. Kalau tidak jalannya. Insya Allah. Ayolah. Jadi salamnya untuk.
1: Awak cari lo. Ketua RI Sudirman Dua Balai Padang doa.
0: Unde mantap. Iya. Salamnya lagi nih untuk si Atu.
1: Salam itu tu minyak keluarga lo.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan awak minyak sehat selalu.
0: Amin.
1: Semua panjang rezeki murah. Tu anak minyak sehat selalu terus.
0: Amin.
1: Tu sudah tu salam untuk Umi Monik di kampung awak. Tu Uni Desi yang penggalak tu lah.
0: Iya.
1: Galak gila galak je kalau jual ni mah.
0: Ini dek matanya mengantuk mah.
1: Iya, ya lah, menelponnya ya lah. Atu si datu salam untuk Kak Nana di Balindi ya. Uni juta parcel. Atu uni uninda di Lubuk Luang. Atu sudah tu ajo Bagindo Tommy.
0: Iya.
1: Ajo Piala. Atu sudah tu Mak Yul. Tu Bu Nur. Bu Nur Panggia.
0: Jadi.
1: Ibu Zur. Tu sudah tu Pak Nur. Pak Buyon Tapai. Pak Buyon Tanjung. Maitan Sekundang. Pak Munir. Pak Edi Kumis. Tu sudah tu Umi Diana.
0: Jadi.
1: Tu Umi Takti di Perak Kakak. Tu sudah tu Om Peter.
0: Jangan lupa Om Peter disalami.
1: Tu sudah tu Ulan Ulala. Gaya Pak Yon. Nah, ada awak kata dua salah salam ni.
0: Jadi.
1: Yang indah kata bunyi nama. Dapat ujang apa cik? Ujang nama tu? Ujang di apa?
0: Ujang di? Di?
1: Apa Ujang Pak Ibu lah. Apa Ujang Pak Ibu?
0: Ujang Pak Ibu jadi.
1: Ya.
0: Okey.
1: Ada satu-satu salah ni.
0: Jadi.
1: Yang nak saya sebut nama dapat salam kompak dari Pak Roni Jambak di Sabian ya.
0: Jadi Pak Roni.
1: Awak tunggu lagu ya di apa ni? Penanggungannya awak tunggu ni ya.
0: Jadi.
1: Terima kasih banyak Uni, ni Mince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ni Mince.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat positif Anto Iko kayak menular sampai kasih kona. Baru jadi siaran pagi pada hari lampeng jam 10 malam. Kita tadi mau cek penelponnya sebelum kita ke WhatsApp pulo dan sana penangga karena ada WhatsApp nan alamat suap pulo di 08 sabalehan 660 9240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau leh siapa kau?
0: Alhamdulillah, leh sehat. Berarti nak pisang, anak pisang cek kau.
2: Iya. Anak pisang mana kau kau cek kau? Nanda.
0: Nanda.
2: Nanda.
0: Nanda di mana?
2: Buki.
0: Oh di Buki. Pasti nanti ya. Pendengar perampe Buki lo tu mana?
2: Alamu ama. Aziza, Pak Endra, Pak Jimmy, Pak Bayu, Pak Riko. Sejak tahun 2004 ambo di dulu.
0: Oh, lah lama tu lah 20 tahun, 22 tahun
2: lah. Berampek tu. Dulu dia dulu awak keluarga RRI tu mah.
0: Oh, lah takkan nasi penyiar yang lama tu.
2: Lagi Pak Endra, Pak Bayu, Pak Doni tu apa? Umi.
0: Oh, yang di Padang?
2: Umi. Yang di Padang tu Umi mah. Tu Pak Riko yang Padang.
0: Oh, kau nak kenal.
2: Pak Bayu. Tu Pak Indra, tu Pak Ali, tu Pak Satria.
0: Oh, kau nak doyan.
2: Pak Herman.
0: Itu pendengar.
2: Pak Andre.
0: Pendengar apa penyiarnya tu?
2: Penyiar apa?
0: Oh, Padang. Nak doyan tahu cicik pun tu.
2: Masa ada tahu. Itu aku. Awal lah mor nua. Ijak tahun 2004.
0: 2004 lah ya. Rasanya cik si penyiar perampek kau lagi tahu.
2: Dulu RRMP dulu bro. Pro 2 lu.
0: Pro 2 tetap Pro 2.
2: Ketemu Matua dulu Pro 1, Pro 2. Baru Pro 3, baru Pro 4. Perampek kau baru tahun 2005 balik tu.
0: Oh, iya.
2: Agak akhir bulan 4 lah kak.
0: Iya. 2005 balik baru balik. Dewa lupu-lupu.
2: Boleh kan?
0: Lupu ingat lu ha. Beko bayuan kira salah.
2: Anda tahu wak.
0: Nak takkan.
2: Alah jadi kira ko Pak Kumis tu dalam rumah.
0: Iya.
2: Pak Kumis tu Bang Roni cari Bang Roni Jambak tu. Tahu aduh yang tapi yang tu tahu tu.
0: Oh iyalah kalau orang lama.
2: Pak Roni cari aku.
0: Iya. Kalau orang lama menang tu dia tahu beliau tu sadonya.
2: Tapi orang tu nak tahu ambo tu yang nama asli ambo nak tahu orang tu.
0: Oh.
2: Tu nama nanda aja nama sembarannya.
0: Oh jadi nama asli KTP beda lo kaya.
2: Nama asli yo anak. Buka lah reka, ada foto sama Pak Indra sama Rian Gelap.
0: Namanya?
2: Rian Gelap, atau ada foto sama Pak Indra, Pak Bayu, Pak Doni, Pak Don.
0: Oh,
2: Pak Andre ada foto ama.
0: Hmm.
2: Cuma yang ko Pak Andre yang enggak ana. Atau Pak foto Pak nama yang sorry itu apa? Pak Dinas semua ada salam atau Allah salam itu juga ni mah. Pak nama?
0: Ha, iya nak tahu nak hafal cina mau orang itu. Allah
2: salam nama ada salam ada salam ada dalam atau juga ni mah. Cina mau buat
0: deh. Oh ni nak tahu cina mau itu penanda.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Putih kak.
0: Halo. Halo.
2: Halo.
0: Nak do tak putih masih tangga suaranya halo.
2: Halo.
0: Iyo, Mananda.
2: Halo. Lagu juga.
0: Ayo apa lagunya tuh?
2: Lagu je lah.
0: Yo.
2: Halo kak.
0: Iyo apa lagunya tuh?
2: Laka, lagu je laka.
0: Iyo apa lagunya? Lagunya apa? Halo? Lah, teleponnya malah mati dan sana pandangan. Untuk penanda di Bukit Tinggi, boleh kirimkan WA-nya karena tadi suaranya masih terangga. Alah disahut pula tapi tidak terangga. Mungkin karena jaringan tidak terlalu lancar. Kita ke WA dulu dan sana pandangan. Assalamualaikum, Mici Aryani, jomblo lebay, hadir menemani perampek satiok malam. Request Sri Payola di balik karuduang. Salam untuk Mice, Bunda Queen, Pak Warjamba, Bu Yunarti, Diana Moni, untuk Abang Roni Caniago, Pak Buyang Tapai, Putra Emma, Mbak Kopral, Pak Munir, salurnya disalami. Salam kompak dari Jomblo Lebay di Lubuk Minturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sasudah tuh dan sana pandangnya ada pulo pendatang baru kita kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Nice. Baik, salam kenal pulo. Tapi nak pakai N do ibu, pakai M. Mice. Ita. Oh, Ita pendatang baru dari Duku Nagari Kasang. Request lagu Jan Sampai Manaro Dandam. Salam-salamnya untuk kasadualahnya Sela Mice. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko ado Ibu Armanita Sikumbang. Terima kasih ala bagabuang beko. Coba kita putarkan lagunya di. Sasudah tuh dan sana pandangnya. Kita masih menunggu pulo beko atensinya. Untuk apa Nanda Nanado di Bukit Tinggi tadi, boleh silakan dikirim saja lagu apa Nanka diputarkan. Sementara kita simak dulu kok lagu Nanda Liriko sama Pak Roni Jamba dari Zalmon Penanggungan.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
5: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
6: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
5: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bil.
7: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Alhamdulillah kalau baik itu.
1: Anyo, ibarat ayam nih cie.
0: Ibarat ayam mbak aku.
1: Kalau sakit nama kino nanyantan kasih lo.
0: Oh bantu itu dek saking sehatinya kok ya.
1: Iyo, ini sekanjang.
0: Oh, jadi kalau nanjatan dan sakit?
1: Abah kino satu sakit lo.
0: Oh samo kok ya nambah.
1: Ada kino lo nasi samo kalo lo nih cie.
0: Oh alhamdulillah.
1: Ada betul lah sekali yo.
0: Sekali. Sampai...
1: gara-gara dia rakus di durian. Aduh, kita beli durian timbago dari Lubu Aluang.
0: Ah, jadi Pak adeknya?
1: Orang-orang itu kan mau coba dah, mau ikut segala macam, mau lebih paranti, kan? Itu aduhnya bawa itu durian timbago.
0: Jadi durian timbago itu,
1: aduhnya bawa 12 buah. Abah burung ke sadunya.
0: Oh, ndi.
1: Adek lama, abah lambu seorang.
0: Oh, ndi.
1: Habis, panggung yang ada itu. Anggota gay dulu awak kan tak ada dulu mas. Anggota gay dah pasion dah balambu seorang. Hati dua hari sudah tu alam hitam badan tu.
0: Sampai hitam.
1: Yo, oleh terlalu kencang panih. Hati gua anggota ke rumah. Oh nyala korga menara. Oh ni, kau lah berubah ni yang hitam badan apa ni aja. Abah lah rumah sakit lah tu. Ayolah.
0: Tapi
1: saya sudah tahu lalu ia sudah tahu sabalian.
0: Undi lama penyembuhannya ya?
1: Yo sabar. Awak ke takut dengan mau menang dokter ni sih? Bapa tahu ni nak bawa kubu. Ya kerja apa aku nak bawa ke mana sih? Nabah aja ke sini aja.
0: Jadi nak langsung terasa efeknya doh sampai lah 3 hari lo.
1: Angin dingin, awak biasa angin dingin tu dia tu sudah awak ada masalah lo.
0: Oh, rasa kok
1: kan? Hari itu biasa. Luar biasa.
0: Undi.
1: Ya kan durian tu.
0: Iyalah nak cik
1: nak dulu. Lalu rakus bang ah.
0: Sepuluh atau?
1: Satu sekali itu barunya ni cik.
0: Oh itu.
1: Satu kecurigaan awak salah mongko. Ada pantunnya ni cik.
0: Satu lagi lah stek.
1: Dari pasar mudia ke pasar gadang.
0: Mantap.
1: Tarik berjalan ke kampung Cino.
0: Rancak.
1: Kecik awak, kok awak sih nanti lo seorang. Iyo manuara iyo dulu.
0: Apa kau manuara dulu?
1: Aina namu nyoro anak-anak datang dia lawak pun awak munyen ayah pun. Dah kalian pulang dah lah. Dia undang lo di kau lalu di kolong tapi tidur awaknya.
0: Oh ni bantu itu mana lah sayangnya.
1: Ayo baru tahu mana awak isyati manuara.
0: Onde tambah bersyukur.
1: Nanti tu kan dia kan tuang kan tuang.
0: Ada
1: kira awak kan. sekali itu terbukti.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Nih berarti melewati masa kritis sebalik hari itu ya?
1: Bawa kecil dokter, bawa ke tolambe. Mana aku tahu kamu tidak mau ni cie. Bawa ke tolambe bawa bau bu kecilnya.
0: Nih.
1: Lo kritis mana?
0: Untung lah yo, itu tahun berapa tu lagi ingat je Pak Buyanto.
1: Lagi.
0: Bila lah pada
1: tahun?

0: Tapi kalau memang banyak je, misalnya kuih tiri atau popo tu lain-lain cukup.
1: Oh, lain.
0: Makan nasi tu yang agak kurang jente.
1: Kalau
0: alhamdulillah kalau di Pasir lagi jualan je.
1: Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan lah tapi litak saya baru nak bunda beko bisa sehat baliak bunda kalau lagi istirahat makan lagi cukup nak bunda.
0: Mudah-mudahan dikabulkan Allah dengan doa-doa yang
1: amin. Amin amin ya Allah.
0: Ya pasti lagi walau parah tapi lebih semua bujur lah bujur tu mak. Abis itu enggak katanya itu sehat kataan. Tapi dia jangan buang rumah rumah kan parah aja makan di rumah.
1: Iyo.
0: Tapi dia itu syukur sewaknya.
1: Betul, betul. Syukur
0: Bu Ista itu kan umumnya lalu 60-an. Tapi lah wajahnya lah agak tua, nampak anak cek.
1: Oh, yang sobat patang ya, iya. Beda ya, orang ya, beda ya. Lo bentuk fisiknya nak bunda.
0: Iya, beda lu nak nampak dia semuanya. Tapi mungkin beda fisik orang sama beda jalan.
1: Iya, betul.
0: Iya, cik, ada lama-lama macam ya.
1: Apa lagu? Lagunya
0: apa ya, cik?
1: Apa tuh?
0: Menanti
1: nanti
0: tidak
1: katibu. Menanti
0: nanti tidak katibu. Dari tempat ini juga lah, cik.
1: Iya, di bunda.
0: Salam pertamanya, bukti anakku sayang ini. Petang gue kan dikit-dikit berubah untuk itu. Cuma cantik itu sebenarnya. Mukanya tuh glowing gitu loh.
1: Ya memang begitu bunda.
0: Iya mas, mas cantik aja. Gitu. Apalagi dilihat di YouTube pun aduh. Kita merancak sih. Gitu.
1: Bunda pun rancak nak doa.
0: Oh, makasih cik. Udah rancak cik. Itu lucu-lucu kan.
1: Bunda.
0: Ayo cik. Salam untuk kakak doa lama cik.
1: Jadi bunda.
0: Senang sekali buat anakku yang cantik manis.
1: Masya Allah. Amin. Makasih bunda.
0: Jadi juga ibu mama ibu. Mama ibu masuk dari cik.
1: Oh,
0: soalnya lebaran kali kesinta. Kesinta.
1: Oh, alun-alun lah.
0: Terima kasih banyak ya sayang.
1: Sama-sama, bunda ku sayang jaga kesehatan.
0: Amin. Makasih banyak ya cik.
1: Iya bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana penangan Allah dua penelpon yang ditarimo di segmen dan Iko. Coba kita buka pulau WA nya dan sana. Assalamualaikum ini Mici pendatang baru Arif di Sebarang Padang. Selamat malam Arif, request lagu Cik Uni dari Ipang, Hati Diminta Jantung Dibari. Berarti nak cocok tuh, seharusnya hati diminta hati dia lagi ya. Baik, kau coba dicari lagunya di kalau ada insya Allah kita putarkan. Uni Monik, selamat malam pulo, termasuk untuk bundo tercinta kita pulo bundo queen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nenggeli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putarkan lagu dua talago Cinto. Salam untuk Pak Nur, Pak Ronijam, Mbak Suncen, Joglo Lebay, Robi di Muaro, Mama Zur, Uni Monik, Putri Marunggi, Juwita Nana, Mbak Yul, Desi Ula Karang, Desi Steba, Mama Najwa, Mama Ica, Uda Jess di Kuala Lumpur, Fitro Hendra di Batu Sangkar, Ma Itam Sikumbang, Pak Munir, Pak Oyon Tanjung, Aldi Tanjung, seluruhnya disalami sama Bundo Queen. Assalamualaikum Bundo Queen di Mega Permai. Terima kasih banyak Bundo. Insya Allah beberapa lagu Nanala di request cocok diputar malam hari ko. Beko coba kita hadirkan di. Terima kasih banyak untuk saluran Nanala Ikuik Bagabuang. Kita nikmati lagu nomor ikuik di nanti sama Pak Buyang Tapai. Roger Fidaus Cabia di dalam.

Palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai Palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai Palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.

Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekadar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik tanah liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Pengalaman budaya. Salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya Ronggeng Pasaman. Ronggeng Pasaman merupakan salah satu tradisi yang masih hidup dan lestari di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tradisi kesenian ini merupakan seni pertunjukan yang terdiri dari pantun, tari atau joget, dan musik.

Ronggeng Pasaman berfungsi sebagai salah satu sarana hiburan masyarakat di Pasaman Barat dan biasanya dimainkan pada malam hari di tanah lapang atau di pesta. Nyanyian berupa sajak pantun yang dibawakan oleh seorang anggota Ronggeng Pasaman berirama sedih, senang, dan sindiran atau bergurau. Nyanyian tersebut diiringi dengan alunan musik yang berasal dari rabab atau biola seirama dengan hentakan tari dari personilnya secara bersama-sama. Personil Ronggeng Pasaman terdiri dari seorang wanita dan sedikitnya 3 laki-laki yang menyanyikan dan berjoget mengikuti irama musik. Penyanyi ronggeng biasanya bergantian, dalam arti kata sambung menyambung lagu.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Sumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

0: hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
1: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
2: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
3: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami

acara siaran sepanjang hari ini, edisi Senin 21 September 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Mici Ariani mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0812-9912-414. WhatsApp 0811-66-09240. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi, Nusa Pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di gelombang 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara kami di Pro 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosen pendengar dimanapun berada. Kembali Pro 4 RRD Padang hadir ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 22 September 2026. Bersama saya Amna Ulfa Ghazali menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dosen pendengar, berikut kita akan dengarkan. Kami informasikan terlebih dulu, dosen pendengar, waktu sholat subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini sudah masuk tadi pada pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kali ini dengan surah At-Taubah ayat 17 sampai ya, surat At-Taubah ayat 17 sampai 20 dibacakan oleh Ikam Fauzi dan terjemahan oleh Lucianita Usman. Kemudian setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustazah Fitriani dengan judul ceramah peran zikir dan doa dalam menghindari keluh kesah. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amal-amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-Nya, dan bersolat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa nanti kelak mendapatkan syafaat-Nya. Pemirsa RRI Padang yang berbahagia, manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa nikmat, bila dia mendapatkan rezeki atau mendapatkan kebahagiaan, mereka sering lupa dan lalai. Tetapi ketika mereka mendapatkan ujian, cobaan ataupun musibah, mereka suka berkeluh kesah. Itulah sifat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah yang dapat memicu keluh kesah. Misalnya perasaan putus asa karena keinginan atau cita-citanya tidak terwujud. Kecewa karena gagal dalam mendapatkan atau mewujudkan impiannya, ataupun frustasi. Kerap kali hal ini muncul ketika menghadapi situasi yang sulit. Namun, dalam ajaran Islam, zikir dan doa merupakan dua amalan spiritual yang sangat dianjurkan untuk membantu manusia dalam menghadapi cobaan hidupnya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Peran Zikir dan Doa dalam Menghindari Keluh Kesah. Berzikir memiliki makna mengingat Allah dalam setiap keadaan. Zikir ini bisa dilakukan dalam bentuk lisan dengan mengucapkan kalimat-kalimat suci atau kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Dalam konteks menghindari keluh kesah, zikir memiliki peran penting karena bisa membantu seseorang untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Sebagai contoh, ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah, maka ucapan yang keluar adalah kalimat zikir Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebaliknya, ketika kita ditimpa musibah, ujian, cobaan, maka zikir kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita ucapkan Masya Allah atau Allahu Akbar. Artinya, dalam keadaan apapun, kita mesti dan selalu ingat Allah. Baik itu susah, sedih, ataupun bahagia, ataupun dalam kondisi kita mendapatkan nikmat Allah. Ucapan zikir selalu terucap dari lisan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati dan jiwa seseorang itu menjadi tenang dan tenteram. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ketika kita sering berzikir, kita akan lebih mudah menerima segala bentuk ujian yang datang dengan lapang dada. Zikir juga menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah, dan bahwa segala cobaan yang diberikannya adalah untuk kebaikan hamba-hambanya. Dengan demikian, keluh kesah dapat dihindari karena seseorang lebih fokus pada kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, daripada masalah yang dihadapinya. Seseorang yang beriman, ketika dia mendapatkan masalah, dia akan berkata, aku punya masalah yang besar, tetapi aku punya Allah, Tuhan yang maha besar. Artinya, apapun yang dialaminya tidak sebesar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jika kita miliki, jika tetapi kita tetapkan di dalam hati kita, tentu kita akan terhindar dari keluh kesah tadi. Kemudian yang kedua adalah doa. Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Tahu, dan Allah Maha Mengetahui semua hambanya. Sebagai makhluk yang dhaif, yang lemah, sudah sepantasnya lah kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan doa-doamu. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ketika kita menghadapi kesulitan, maka doa dapat menjadi pelipur lara bagi kita. Dengan berdoa, kita akan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha mengetahui, dan Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya. Doa bagi seorang mukmin itu adalah senjata. Sebagaimana hadis mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Doa akan memberikan kekuatan. Doa akan memberikan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Dengan meyakini hal tersebut akan membuat diri kita lebih tenang, akan membuat kita tidak berkeluh kesah, karena kita percaya Allah tentu akan memberikan yang terbaik bagi diri kita. Apapun musibah yang kita alami, apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, tentu ada kesulitan.

itu yang terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membiasakan berzikir dan berdoa, kita bisa menghindari keluh kesah dan diganti dengan rasa syukur dan sabar dalam menghadapi setiap ujian hidup. Karena itu, mari kita selalu memperbanyak zikir dan doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan keduanya itu adalah kunci untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan menghindarkan kita dari keluh kesah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan menjauhkan kita dari sifat keluh kesah. Demikian, banyak maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.

Zona Panangan, satu unit rumah kontrakan di Kompleks Villano Parakanaka, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Tabaka, Kepatangko. Kepala Bidang Operasional Jasarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, mengatakan api diketahui berasal dari lantai 2 bangunan. Sampai unit armada dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas tiba di lokasi dan menyelesaikan penanganan sekitar pukul 4 sore. Rumahko bernilai aset 800 juta rupiah dan berhasil diselamatkan dari amukan si jago merah. Kepala Bidang Operasional Jasarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, menambahkan, meski terkendala akses jalan pemukiman padat yang sempit, petugas bisa melakukan pemadaman secara tape. Hasilnya api tidak menyebar pada 3 bangunan yang berada di sekitar. Pada peristiwa di Mukasui dipastikan tidak ada korban jiwa. Informasi selanjutnya, tim penggerak PKK Kabupaten Solok Selatan mengajak masyarakat di Satyo Nagari untuk meningkatkan cakupan imunisasi anak. Gerakan di Mukasui dilakukan untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Solok Selatan, Erniati Khairunas, mengatakan saat kini pemerintah tengah melakukan monitoring terhadap imunisasi zero dose yang merujuk pada kondisi anak yang sama sekali alun menerima imunisasi. Padahal imunisasi merupakan hak anak yang harus dipenuhi de pemerintah basamu orang tua. Erniati Khairunas menilai capaian imunisasi di Kabupaten Solok Selatan tidak lepas dari peran aktif pimpinan daerah sehingga mendorong keterlibatan seluruh jajaran termasuk peran aktif masyarakat. Dekaran itu, tim penggerak PKK Kabupaten Solok Selatan mengajak seluruh keluarga untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan melindungi anak melalui pemberian imunisasi secara lengkap dan sesuai jadwalnya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Usara pandangan, berikut kita ke informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat. Untuk hari ini kok hari Selasa tanggal 22 September 2026 dari BMKG. Kita mulai dengan wilayah pasisir barat, Sumatera Barat meliputi Padang, Padang Pariaman, Pariaman, dan pasisir selatan. Cuaca cenderung cerah berawan, hingga berawan dengan peluang hujan terutama pada siang atau sore dan malam hari. Dan pasisir selatan perlu memperhatikan perkembangan awan hujan. Wilayah pegunungan dan dataran tinggi meliputi Agam, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, dan Solo potensi hujan sedang masih perlu diwaspadai terutama ketika pertumbuhan awan meningke di kawasan pegunungan. Kemudian wilayah utara Sumatera Barat meliputi Pasaman, Pasaman Barat berpotensi mengalami cuaca berawan, jauh hujan ringan hingga sedang secara lokal. Wilayah tengah timur meliputi 50 kota, Sijunjung, kemudian Sawalunto dan Darmasraya. Kondisi dapat berubah dari cerah berawan menjadi berawan dan juga hujan lokal. Sementara wilayah selatan, pasisir selatan, Solo selatan, potensi hujan tetap ada sehingga masyarakat dan aktivitas di luar ruangan sebaiknya memperhatikan perkembangan cuaca. Wilayah Kepulauan Mentawai, kondisi perairan Sumatera Barat diperkirakan berawan hingga hujan sedang. BMKG juga mencatat gelombang 2,5 sampai 4 meter di perairan Timur Pagai, Barat Siberut, Barat Sipora, dan Barat Pagai hingga 22 September pukul 9 pale waktu Indonesia Barat malam Beko. Oke, nusana pandangan. Beko kita ke informasi lainnya, tetap bersama Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mbepiti? Kapai beli baju kan?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh Ian.
0: Hah?
1: Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tuh do Dian.
0: Atuh?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama,

sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang. Ureknyo tampe baselo, dahannyo tampe bagantuang, daunnyo tampe balinduang, batangnyo tampe basanda. Yang berarti kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.

Tidak semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27.000 batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27.000 batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Nah, kok ada chat dari kurir? Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagi lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iro balik kok dah.
2: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
1: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nio do. Hilang pas branded Iro ibu kok. Iro klik salah.
2: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya bue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
1: Alhamdulillah dah. Untung Iroi dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihikon dah lah ilang biti Iroi dari gening dah.
2: Makanya jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroi ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Idi, Tuti Markuti lagi seneng banget nih kayaknya.
5: Ya dong, mau ikut healing bareng aku gak?
4: Kamu punya masalah berat banget ya, kok butuh healing segala sih?
5: Iya nih, mau lepasin stres, boring, ya butuh healing.
4: Oh, tunggu dulu nih, Tuti Markuti yang sedikit baik hati. Sini deh, aku kasih tahu ya. Kalau mau lepasin stres atau pengen seneng-seneng, terus lepasin capek, itu namanya refreshing. Pulang-pulang otak udah segar. Nah, kalau healing itu kondisi saat kita gak nyaman dengan diri sendiri dan gak bisa lari dari keadaan tersebut. Nah biasanya nih kita menerima dan membiasakan diri dengan itu. Pokoknya masalahnya lebih kompleks gitu deh. Kalau kondisinya udah akut bisa berujung ke psikiater juga.
5: Gitu ya? Oke, aku bakal pergi refreshing aja. Deh, kacamataku healing.
4: Healing tuh ke jantung di atas hidung.
5: Iya, gak jadi healing. Hilang.
6: Bu, jangan pakai di sini.
7: Alah, bentar aja aku bang.
6: Tapi bu.
7: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
6: Nah kan bu, ibu nggak lihat. Udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
7: Alamak.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Bagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat,
1: orang kepenak. Dimana-mana tempe enak. RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.